RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, selain Sobat Bayu 6 Pro 2 RR di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Erin Azali pagi hari ini ya. Buat kamu yang pengen denger lagu sambil di jalan, ya nemenin kamu atau juga kayak naikin mood kamu pagi ini, boleh banget. Langsung aja hit WhatsApp kita di 0816 11 06 916, teman Pro 2. Karena memang ya mungkin kamu juga masih di rumah, yang gak ada aktivitas di luar ruangan yang, dan juga lagi menghindari banget ya yang namanya aktivitas di luar ruangan, teman Pro 2 boleh banget curhat-curhat atau juga cerita kesibukan kamu pagi ini, teman Pro 2. Atau mungkin gimana keadaan kamu akhir-akhir ini ya, teman Pro 2, ya di tengah asap kabut ini. Ya tapi ya, katanya sih embun, tapi embunnya bikin perih ya. Baru sama Erin Azali ya, masih di Spada sampai nanti di jam 10.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Yes, yeah, where is my husband? Dari Raya, teman Pro 2. Wah, itu benar-benar ikonik banget ya, teman Pro 2. Itu benar-benar kayak sampai ada temanku yang mau ngapalin kemarin. Gimana bisa Ray membuat sebuah masterpiece yang mencocokkan kayak R&B tapi ada jazznya juga, tapi kayak dia nge-rap liriknya ya. Sasha Martin masterpiece banget teman Pro 2 memang ya. Oke, okay, dan belum lagi kemarin pas dia tampil di halftime juga ya tahun kemarin teman Pro 2 ngebawain Where is my husband juga teman Pro 2, itu benar-benar kayak pecah banget ternyata ya. Tapi ya tenang aja, abis ini aku bakal muterin juga yang gak kalah ikonik juga teman Pro 2 dari Indonesia juga. Cewek-cewek cantik juga. So this is Nona Superstitious.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

That Standard, teman Broadway dari Seventeen ya. Itu salah satu lagu dari album anniversary-nya mereka kemarin, di tahun kemarin ya. Happy Birthday, teman Broadway. Karena memang tahun kemarin itu benar-benar banyak banget ya jadwalnya Seventeen, teman Broadway. Setelah akhirnya ya, mereka melakukan hiatus dulu, teman Broadway ya. Karena memang di 2026 ini banyak membernya tuh yang melakukan wamil ya, alias wajib militer, teman Broadway. Jadi memang ada beberapa member yang udah melakukan wamil juga aktivitasnya sendiri-sendiri ya. Kayak Eskup yang sedang disibukkan juga sama podcast sana sini ya, kuliah datang ke variety show sana sini. Terus juga ada Johan dan juga Joshua yang bikin unit ya, dan bikin first mini album Dreamscape juga, teman Broadway, di September kemarin. Terus juga kayaknya kalau misalnya mau nungguin Seventeen comeback lagi ya, ini butuh waktu 2 tahun ya kurang lebih untuk mengembalikan membernya kembali lengkap lagi. Sementara semua membernya termasuk juga leadernya, teman Broadway, itu udah ngelakuin wamil sih, udah ya. Kalau misalnya Esku mah udah selesai wamilnya, terus juga si Mingyu juga udah selesai wamilnya, teman Broadway. Jadi memang tinggal ada beberapa member yang masih wamil dan masih ditunggu ya, ini kabar selanjutnya dan juga comeback selanjutnya. Karena memang kita tuh selalu excited kalau menyangkut Seventeen, karena mereka tuh bener-bener kayak ya, dalam satu boy group tuh bener-bener kompak banget. Bahkan apa gerakannya dan semuanya tuh ikonik banget

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wajah.

that's bad buddy teman Pro 2 ya, yang makin kesini tuh makin tahu tuh benar-benar makin naik banget teman Pro 2. Setelah sebelumnya ya tahun kemarin bad buddy jadi artis dengan tiket konser terbanyak ya di dunia penjualnya teman Pro 2 ya, dan awal tahun kemarin juga langsung ya bad buddy ngeraih album terbaik di Grammy ke-68 teman Pro 2. Jadi emang Bad Bunny ini mencatat sejarah sebagai artis Latin pertama ya peraih album of the year di Grammy teman Pro 2. Dan memang albumnya Debut Cinema Photos itu ya memenangkan kategori utama lewat lagu Latin ya teman Pro 2 ya. Tapi selain album of the year, Bad Bunny juga kemarin meraih Best Musica Urbana dari album yang sama juga. Dan memang dari media musik internasional juga menilai kalau albumnya ini benar-benar syarat banget identitas budaya Puerto Rico ya. Dan memang albumnya kemarin itu dianggap merefleksikan sisi personal dan juga pengembangan diri artistik dari Bad Bunny sendiri teman Pro 2. Yes ya. Buat kamu yang pengen info-info terbaru dari Bad Bunny atau juga updatean-updatean terbaru dari artis-artis lain, kamu bisa baca di rni.co.id teman Pro 2 karena di situ selalu update beritanya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Produ FM Palembang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wait, hold up, stop.
1: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku. Dapat capek aja.

0: pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Produ FM Palembang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: Teman terbaik.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

107,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816-1106-916. Instagram Pro 2 RRI Palembang. YouTube channel Pro

Info Pro 2. Info Pro 2. Teman Pro 2, Sanyin Pop Pro 2 Palembang bersama saya, Erin Azali.

Taylor Swift berhasil membawa album The Life of a Showgirl kembali ke posisi pertama di Billboard 200 setelah naik dari posisi 21. Album tersebut naik dari posisi 21 setelah dirilis ulang dalam versi The Life of a Showgirl, The Encore dengan 4 lagu baru. Dalam pekan penghitungan terakhir, perolehan The Life of a Showgirl mencapai 173.000 unit album. Angka tersebut naik 619% dibandingkan pekan sebelumnya. Katsai masuk line-up penampil di Victoria's Secret Fashion Show 2026. Katsai akan tampil di Victoria's Secret Fashion Show 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Oktober di Los Angeles. Line-up musik tahun ini terdiri dari Katsai, Tate McRae, Megan Thee Stallion, dan juga Mega Maroney yang dengan perpaduan genre K-pop, pop, hip-hop, dan juga country. Penampilan ini hadir di tengah perkembangan karir Katsai yang termasuk juga keberhasilan EP Wild di Billboard 200 yang berlangsungnya Wild World Tour. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rin Azali, selamat pagi.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu cintan.
1: Iya, cintan.
0: Eh, Intan, sini kau dulu, sini duduk.
2: Duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: di sini. Gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh boy.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin, ah.
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi. Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, jempol ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti jempol ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Haduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0816 1106 916. Instagram Pro2 RRI Palembang. YouTube channel Pro2.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Wow, balik lagi sekarang ya. Biasa dong, kita kalau siang-siang tuh kayaknya momennya untuk santai dulu aja, karena ada yang namanya segmen Santai Siang. Wow ya. Siang-siang yang santai ini paling enak tuh ya sambil makan dong. Karena kalau jam segini ya teman Pro 2, lapar tuh udah pasti. Lapar banget dong ya, karena udah jam makan siang nih ya. Tapi ada gak sih diantara kamu yang kalau makan tuh gak pedes? Aduh, gak nendang ya, kurang banget. Jadi pengennya makan tuh yang pedes-pedes. Tapi jangan salah nih, sambal tuh kan ngaruh banget juga. Kalau sambalnya enak, waduh, makan tuh lahap aja gitu loh, lahap banget ya. Cuman kalau sambalnya kurang ngena gitu teman Pro 2, kayak ada yang kurang deh cie ya. Jadi sebenarnya sambal ini menentukan juga cita rasa. Setuju gak sih teman Pro 2? Nah, gimana kalau kita ngobrol dulu sama ownernya Sambalin Yuk. Pas banget ada Kakak Meli Puspitasari. Sapa dulu yuk. Selamat siang.
1: Siang. Langsung ya. Selamat siang.
0: Apa kabar nih Kak Meli?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya alhamdulillah. Sehat selalu kayaknya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Jadi Kak Meli ini ownernya Sambalin Yuk ya teman Pro 2.
1: Yep.
0: Duh. Kita tuh bakal kepo gimana cara bikin sambal yang ya enggak asal pedes aja sih. Jadi ini adalah rahasia sambal yang nagih. Wow. Tapi bener loh kayak yang aku bilang tadi, sambal tuh pengaruhnya luar biasa loh Kak.
1: Benar.
0: Iya kan, kita tuh kalau makan terus dapat sambal tuh yang waduh ini nendang banget. Wah makin lahap ya.
1: Bener, penambah nafsu makan pun Kak ya.
0: Bener, penambah nafsu makan gitu loh. Kalau gak ada sambal tuh aduh kayaknya banyak yang kurang gitu sih sebenarnya ya. Oke deh, jadi Sambalin Yuk ya teman Pro 2. Dan yang pasti Kamel ini merupakan mitra binaannya rumah BUMN PT Pusri Palembang. Iya. Seneng banget deh. Oke Kak Meli, boleh dong kita pengen kepo dulu nih. Pertama kali banget nih, kapan sih Kak mendirikan usaha ini sebenarnya?
1: Awal mendirikan bisnis rumahan ya, kalau ngomong bisnis rumahan ini tahun 2025. Tepatnya itu bulan Juli.
0: Oh Juli, Juli. Oke. Okay.
1: Jadi sekarang tuh sudah jalan setahun dua bulan, alhamdulillah.
0: Wah keren.
1: Tidak terasa.
0: Gak terasa banget ya teman Pro 2, luar biasa nih ya. Tapi kenapa akhirnya memilih sambal? Ada apa nih? Karena cinta pedes juga kah? Atau seperti apa?
1: Ya awalnya memang suka pedes. Sering masak sambal.
0: Pasti.
1: Hampir setiap hari kayaknya. Terus kata anak juga, suami enak sambalnya.
0: Oh.
1: Sudah dipikir-pikir, kenapa gak coba dijual kan? Ya alhamdulillah sampai sekarang masih ada.
0: Alhamdulillah.
1: Masih ada yang nyari.
0: Iya dong.
1: Emang kalau gak ada sambal tuh kayak kurang makannya.
0: Iya bener Kak ya. Bener kan. Masa flat aja sih gak pedes-pedesnya.
1: Iya
0: bener. Tapi emang pedes bukan cuma sembarang pedes loh. Pedes tuh kalau yang berasa banget tuh waduh pas banget.
1: Iya
0: bener. Gitu kan ya. Oke. Jadi sambal yang dijual ini sambal kemasan atau seperti apa nih Kak Yuli?
1: Sambal botolan.
0: Sambal botolan ya.
1: Sambal botolan. Itu ada tiga varian ya.
0: Tiga varian.
1: Sambal okay. Cumi, ada sambal teri sama sambal cakalang.
0: Oh.
1: Botolan bentuknya.
0: Menarik banget ya. Ada iya. Cumi, teri sama cakalang. Wow. Yang paling sering dimasak di rumah yang mana dong?
1: Sambal cumi, sambal teri sering.
0: Iya kan.
1: Kalau cakalang kayaknya tidak terlalu sering sih.
0: Tapi emang si cumi sama teri itu biasanya
1: itu tuh kayaknya ya. Best seller Mbak.
0: Iya.
1: Best seller banget itu. Dicari.
0: Dari rumah udah best seller, pas jualan memang best seller.
1: Alhamdulillah juga, ya. Banyak dicari itu cumi, teri.
0: Enak banget dong ya teman Pro 2 ya. Ini pas banget buat kamu para pecinta pedes ya. Yang bingung banget, aduh di mana sih sambal yang enak? Waduh, tenang aja ya. Di sini ada sambal Sambalin Yuk.
1: Sambalin Yuk. Cara ngomongnya, tidak langsung mengajak ya sambalin.
0: Iya bener,
1: makan
0: ya.
1: Sambal gitu.
0: Dan ngomongnya harus Sambalin Yuk.
1: Iya benar,
0: yuk. Harus banget ya. Ini kan unik nih Sambalin Yuk. Kenapa sih bisa kepikiran namanya kayak gini nih Kak Meli?
1: Sebenarnya nggak kepikiran ya, secara tidak langsung kayak mengajak ya, mengajak kayak orang tuh buat beli sambel kita gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya.
1: Langsung kepikiran aja Sambalin Yuk itu.
0: Oh,
1: langsung kepikiran.
0: Kayak spontan aja ya.
1: Langsung sudah pas mantep. Ini judulnya.
0: Ternyata memang ya. Karena orang tuh biasa misalnya sambal Bu Meli ya,
1: gitu. Iya, kan? Biasa ada namanya.
0: Iya, kan rata-rata gitu kan. Atau sambal Cek Meli.
1: Iya.
0: Oh, ini sambalin you.
1: Sambalin you. Jadi ngajak orang kan. Makan sambal, benar.
0: Setuju. Jadi ini kayak ajakan ya teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan jadi rame juga nih kalau udah diajak ya kan. Rame ikut gitu ya teman Pro 2. Seru banget nih sambelin you. Oke deh. Tapi pas awal banget ini memang spontan kesebut sambelin you, atau mungkin ada beberapa nama yang awalnya dari rekomendasiin tiba-tiba ya udah deh kayaknya sambelin you yang paling cocok.
1: Mungkin dari nama ya, mungkin sambal bunda, kan sering dipanggil bunda ya di rumah, Bunda Meli. Tapi kayak udah biasa kak.
0: Iya.
1: Kayak udah biasa. Jadi lihat-lihat mungkin rekomend dari Google, apa cari-cari kan, langsung kecantol sambelin yuk. Jadi langsung gitu aja.
0: Iya. Tiba-tiba ya kak.
1: Iya benar.
0: Sambelin yuk. Wah luar biasa banget loh ya. Pemilihan namanya udah ngajak banget nih sambelin yuk.
1: Benar, secara tidak langsung mengajak kan.
0: Asli, asli banget ya teman Pro 2. Oke deh. Jadi buat teman Pro 2 nih yang pada penasaran lagi, boleh kita bakal tungguin juga ya. Boleh ikutan WhatsApp kita di 0816 1106 916, atau dari aplikasi RRI Digital. Dan kita juga live streaming loh ya di YouTube channel Pro 2 Palembang. Gitu. Ntar kalau Sani udah kelar juga, Kamel bisa nonton ulang kalau
1: boleh,
0: gitu ya.
1: Tontonannya
0: seru banget pasti, ini ya. Oke deh. Nih, kalau ngomong seputaran sambelin yuk, kan sambel arti identik dengan cabai.
1: Benar.
0: Jadi kalau kakak berbelanjanya seberapa intens sih kak, seberapa sering nih kalau beli cabai segala macam tuh?
1: Berbelanja itu tergantung. Kami itu kan stok kayak stok di kulkas gitu ya. Misalnya per minggu itu 150. Jadi satu varian itu 50 botol. Jadi kami seminggu itu stok 150 botol. Terus kami juga pakai bahan-bahannya itu fresh, Kak. Tidak ada stok bahan kayak itu kan. Beli bahan misalnya besok produksi, jadi hari ini beli bahannya. Langsung dibersihin, besok dimasak gitu. Langsung fresh bahannya.
0: Fresh banget ya teman Pro 2. Tenang aja, gak, jangan takut ada yang busuk, ada yang udah gak bagus tuh. Masih fresh banget semuanya ya. Oke deh. Nih, kalau teman Pro 2 pengen banget nih, di mana sih kak bisa ngedapetin sambelin you ini?
1: Bisa langsung ke IG.
0: Ke IG ya?
1: Kami sambelin you namanya.
0: Sama sambelin you. You-nya YUKK.
1: Iya benar. Double K.
0: Oke, sambelin you langsung di IG boleh teman Pro 2 ya.
1: Iya, bisa juga langsung ke WhatsApp.
0: Nomornya ada
1: 0896 6768 6768 2400 2400.
0: Bisa juga nih ya via WhatsApp, atau mungkin yang delivery bisa ya nanti minta anterin gitu.
1: Boleh, bisa.
0: Bisa banget gitu ya teman Pro 2. Oke deh. Seru ya. Jadi sekarang kayak belanja tuh ya enggak perlu repot-repot, langsung mau ke mana gitu bisa, kamu by order ya kayak WhatsApp bisa gitu kan.
1: Bisa langsung diantar.
0: Bisa langsung diantar. Aduh, seru banget nih. Tapi kalau seandainya orang pengen jadi ini kayak oleh-oleh untuk berangkat-berangkat itu
1: bisa aman banget ya. Aman, alhamdulillah aman. Ini sudah banyak sebenarnya ke Lampung sudah, Jabodetabek. Sudah juga. Terus yang paling jauh Mekah.
0: Mekah juga.
1: Madinah. Inggris.
0: Udah haji loh.
1: Inggris. Iya benar. Alhamdulillah sudah sampai ya.
0: Sampai sana loh. Keren banget. Karena emang ketahanan juga tahan dong sambal ini gitu kan.
1: Tahan kalau untuk berapa di suhu ruang kan? 3 hari sampai 4 hari. Karena kami kan memang enggak pakai pengawet Kak ya.
0: Iya.
1: Kalau untuk di kulkas 2 bulan 3 bulan awet. Selama itu di kulkas.
0: Oke. Gitu kan tuh ya. Yang mau jadiin oleh-oleh bisa banget dibawa kemana-mana mah aman dia ya. Aman. Karena suhu ruang sampai 3 hari pun masih aman. Gitu sih. Luar biasa loh. Jadi yang mau berangkat-berangkat juga, wah kalau oleh-oleh kayak empempet tuh biasa.
1: Biasa.
0: Kita cari yang luar biasa ya.
1: Sambelin yuk.
0: Sambelin yuk. Gitu ya. Biar jadi oleh-oleh yang luar biasa banget ya teman Pro 2. Oke deh. Jadi kan tadi kan pertama kali itu ada 3 varian ya memang masih. Yang memang varian yang awal banget itu yang mana sih Kak di antara 3 tadi?
1: Kalau yang awal banget itu teri sama cumi cuman.
0: Oke. Teri. Karena memang hari-hari suka masak itu.
1: Iya, kan? Suka makan itu kan. Terus ada masukan juga dari konsumen. untuk cakalang kan, jadi kami coba juga masak sambal cakalang itu.
0: Oh, okay.
1: Alhamdulillah masih cakalang. Ada yang nanya, banyak juga yang nanya.
0: Iya. Karena pecinta sambal cakalang pasti bakal banyak juga loh kan sebenarnya. Iya kan, jadi bisa banget ya teman Pro2, menyenangkan banget nih. Tapi ini adalah bisnis pertamanya Kameli kah? Atau sebelumnya sudah pernah?
1: Iya benar, bisnis lain? Pertama.
0: Pertama
1: bisnis
0: langsung
1: pertama.
0: Sambal dan langsung jatuh hati sama sambal,
1: iya,
0: ini kayaknya ya.
1: Ini kan ciri khas orang Indonesia kayaknya, Kak, ya.
0: Iya, bener loh. Sambal tuh waduh pas banget. Kalau udah makan keringetan ya pakai makan sambal tuh kayak waduh, ciri khas kita banget
1: nikmat,
0: emang.
1: Makan sambal.
0: Nikmat banget. Orang bilang pemertua lewat mah aduh enggak noleh-noleh.
1: Enggak noleh.
0: Bahaya nih. Tapi emang segitu enaknya ya teman Pro2 ya sambal. Dan itu emang menentukan banget nih makannya lahap enggak lahap, biasa dari pedesnya juga.
1: Benar,
0: gitu,
1: Kak.
0: Gitu kan, oke deh. Tapi pas awal bikin ini karena mungkin sudah sehari-hari sering membuat ini, tidak mengenal kata gagal awal ya, Kak, ya? Atau karena ini kan pertama kali menjual nih, pernah kayak eksperimen dulu, ada kekhawatiran apa gitu? Atau semua lancar-lancar
1: dong,
0: aja?
1: Pasti dong, pasti di eksperimen dulu kayak untuk ketahanannya, itu kan dicoba dulu kan, berapa hari itu, jadi pas tahu tuh 3-4 hari itu.
0: Iya.
1: Kalau nak lebih awet memang di kulkas lebih lama kan. Itu kan nggak habis sebotol kan setiap orang makan kan.
0: Yeah.
1: Jadi disimpan dulu di kulkas bisa kan.
0: Tapi bukan yang di freezer nggak ya, di bawahnya itu kayak.
1: Di bawah juga bisa, asal dingin.
0: Asal dingin ya. Jadi lebih awet ya teman Pro2. Karena memang sambal di Yu ini tanpa pengawet.
1: Tanpa pengawet.
0: Asli dong ya.
1: Jadi pengawet alaminya tuh minyak.
0: Bener ya, iya kan bener. Semakin lama ditumis semakin awet ya, kan? Iya, semakin agak lama nih ya,
1: banyak
0: gitu
1: minyak,
0: kan? Iya. Jadi gitu ya teman Pro2, menyenangkan banget nih ya. Oke, jadi memang sih ini nih kayak ada hal-hal yang kalau bilang mungkin resep-resep rahasia aja sih ya, cie, yang bikin sambal ini pasti bikin nagih banget nih sebenarnya ya. Tapi keluarga anak ini anak suka juga.
1: Kalau yang kan masih ada dua anak cowok, suka alhamdulillah.
0: Iya,
1: suka
0: kan?
1: Pedas juga.
0: Wow. Ya,
1: karena pedasnya kan enggak terlalu pedas, Kak, ya. Pedasnya masih standar.
0: Oh,
1: masih bisa dimakan lah.
0: Iya. Oke. Jadi mungkin enggak juga, beberapa orang kan suka yang pedas sampai level-levelan berapa
1: bener,
0: itu kan ya. Ini masih standar
1: masih
0: dong.
1: Masih standar. Kami memang buatnya standar. Jadi semua kalangan tuh bisa makan.
0: Bener. Iya sih. Karena kalau terlalu pedas juga untuk beberapa orang enggak tahan pedas banget
1: bener.
0: Ya. Pengennya pedas yang sedeng-sedeng aja gitu kan. Takutnya jadi enggak kemakan ya. Gitu sih teman Pro2, menyenangkan banget ya. Tapi memang ini kalau Kakak membangun usaha ini dapat dukungan penuh banget dari keluarga dong.
1: Alhamdulillah. Full.
0: Full
1: 100%
0: ya?
1: Dapat dukungan.
0: Wah,
1: khususnya
0: seru.
1: Suami juga kan. Alhamdulillah. Dia juga promosiin tempat kerjanya juga kan suami.
0: Wow, marketingnya adalah suami.
1: Benar.
0: Iya kan? Karena paling ideal dan strategis gitu sih, istrinya misalnya jualan ya, suaminya memperkenalkan di tempat kerja. Iya
1: benar.
0: Sih, itu pas banget nih. Jadi memang jiwa marketingnya ada juga di
1: ada.
0: Suami ya.
1: Pasti dong. Kalau kami bagian produksi.
0: Iya, jadi ada pembedaan tugasnya ya. Ada yang marketing, ada yang produksi juga. Pasti ya teman Pro2. Seru banget nih ya. Tapi mungkin ada rencana lagi gak? Mungkin setelah ini kan sudah ada cumi, ada teri, ada cakalang. Ada gak sih kak rencana? Kayaknya kita mau menjajak yang baru deh misalnya.
1: Rencana sih ada pengen nambah sambal ayam suwir sih. Itu memang kan sudah biasa ya. Tapi ternyata masih ada yang nanya. Ayam suwir, insya Allah
0: nanti
1: ke depannya.
0: Wow, sudah direncanakan sana ya, pasti ya. Ayam suwir juga nih teman Pro2. Aduh, pokoknya ya banyak banget nih. Kalau seandainya kamu pengen banget untuk mencoba sambalnya langsung aja. Tapi kalau di yang aplikasi belanja itu bisa? Ada? Sudah masuk?
1: Belum.
0: Oh belum,
1: belum
0: ya.
1: Ada.
0: Jadi
1: belum.
0: IG sama WhatsApp tadi ya, teman Pro2. Langsung aja di kepoin. TikTok ada kakak?
1: TikTok
0: belum ya?
1: Belum
0: ya. Pokoknya di IG ya teman Pro2 ya. Langsung
1: IG.
0: Aja sambelin Yu YUKK gitu sih tulisannya ya. Oke deh. Tapi nih kami kita penasaran banget. Ini kan resep bikin sambel yang emang enak gitu kalau kata keluarga kan. Ini apakah resep turun temurun atau Kak Meli mengembangkan sendiri ini resep dari awal?
1: Coba-coba sih. Coba-coba sendiri sebenarnya. Sampai ketemu ini tuh butuh proses lama juga.
0: Iya kan.
1: Sampai untuk dijual kan. Ya pertamanya kan untuk makan. Kalau misalnya merasa enak ya udah dijual gitu. Perjuangannya nggak bisa ngomong.
0: Iya kan, karena prosesnya lumayan lama ya sebelum akhirnya memutuskan, oke kita jual gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar-benar.
0: Iya. Karena kan ketika kita makan pribadi dengan akan dijual kan beda,
1: beda
0: ya kak. Beda,
1: benar. Iya.
0: Iya, rasanya pengen totalitas banget ketika kita menjual gitu pasti kan kak. Oh jadi memang agak lama juga ya kak sebelum akhirnya memutuskan.
1: Iya, agak lama
0: ya,
1: memang.
0: Jual ya. Oke deh. Tapi kemampuan bikin sambal ini memang dari ibu zaman dulu misalnya. Kemudian kayak ini gitu juga nggak sih kak? Atau
1: ada turunan dari ibu.
0: Iya, iya.
1: Ibu juga ada. Hobi masak lah.
0: Iya kan. Memang gitu
1: belajar.
0: Deh. Ibu yang hobi masak tuh biasanya anak juga suka ikutan masak.
1: Atau kadang kalau ibu masak tuh pengen makan terus kak gitu.
0: Iya kan. Tapi emang ada loh ibu-ibunya kayak gitu ya. Perasaan enak banget tuh masakan ibunya.
1: Bener.
0: Terkadang kalau goreng aja itu kak ya belum selesai itu udah
1: diambil
0: duluan di situ. Iya kan, belum diwadahin udah habis.
1: Sudah habis di situ.
0: Segitu nikmatnya ya teman Pro 2 ya. Oke deh, kita masih bakal ngobrol sama Kak Meli. Nih sekarang kesempatan buat teman Pro 2 yang mau tanya, yang pengen ngobrol juga boleh banget ya. Kelar ini kita bakal terima WhatsAppnya kamu di 0816 1106 916, atau bisa sekali lagi ke aplikasi RRI Digital dan juga live streaming kita di YouTube channel Pro 2 Palembang. Kakak kita jeda sebentar ya.
1: Iya.
0: Yes. Okay. Jadi siap-siap sama Pro 2, langsung kamu kirimkan pertanyaan kamu atau pengen ngobrol, pengen kenalan boleh banget, aku bakal bacain. Tapi kita ke lagu-lagu yang udah kita siapin di playlistnya. Jadi kamu jangan kemana-mana nih. Masih bareng aku Resti Chandra dan juga bareng siapa kak?
1: Meli.
0: Yeay, yang pasti ownernya sambalin you. Yeah. Kita masih di UMKM.

0: Jadi ini yang mau kamu kenalin sama papa?
1: Iya, Pa. Ini Wisnu.
2: Siang, Om.
1: Pa, Vina siapin air minum dulu ya.
0: Pekerjaan kamu apa?
2: Saya pelaku UMKM, Om. Saya merintis usaha dari nol di bidang.
0: Jadi, kamu bukan pegawai kantoran?
2: Bukan, Om. Tapi saya...
0: Sudah, cukup. Kalau saya maunya calon menantu saya itu orang kantoran.
2: Tapi, Om.
0: Kalau begitu, kamu pulang saja.
2: Baiklah, kalau begitu. Saya permisi, Om.
1: Loh, Wisnu, kamu mau kemana?
0: Loh, mobil bagus itu punya dia.
1: Papa kenapa sih? Pasti gara-gara kerjaan lagi. Pa, Wisnu itu pelaku UMKM. Dan UMKM itu memiliki kontribusi besar yang mampu menyerap lebih dari 99% tenaga kerja di Indonesia. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.
0: Iya juga ya.
1: UMKM itu justru membantu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pa. Harusnya papa bangga dan mendukung pelaku UMKM dong.
0: Kalau begitu, papa dukung kamu sama Wisnu. Kan papa dukung UMKM.
1: Telat, orangnya udah pergi.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Oke, teman Prodo, eits, kegedean. Suka gitu tuh suara hati kok kalau siang-siang bolong ya. Kalau udah mulai lapar-lapar, suka kekencengan emang suaranya ya teman Prodo ya. Apalagi kalau misalnya abis makan sambal, waduh, enak banget. Semangat tuh kayak semakin menjadi-jadi ya gak sih, Kak?
5: Bener
4: banget ya teman Prodo ya. Kita masih ngobrol nih, masih bareng aku Resti Chandra dan bareng siapa?
5: Kak Meli.
4: Yeay, sama Kak Meli juga ya teman Prodo. Kita masih ngobrol nih seputaran Sambalin You. Ini menyenangkan banget ya. Dan emang Sambalin You ini merupakan mitra binaannya PT Pusri ya, rumah BUMN PT Pusri Palembang. Tapi kapan sih Kak bergabung ke jadi mitra binaannya PT Pusri?
5: Baru-baru ini sih, seminggu. Baru seminggu tuh, oh, seminggu lebih iya.
4: Luar biasa, baru. Wah keren banget, baru bergabung langsung ikutan on air bareng. Bisa sharing ilmu dan pengetahuan ya. Luar biasa banget loh Kak. Kenapa akhirnya kakak kayak yang tergerak banget, aduh kayaknya ikutan jadi mitra binaan deh.
5: Biar berkembang kan ya. Biar berkembang, biar bisa belajar sama UMKM yang lain juga kan.
4: Benar. Emang kan katanya kalau gabung di komunitas itu kan kayak banyak banget manfaatnya ya gak sih Kak?
5: Benar Kak.
4: Yang kakak rasain banget selama beberapa waktu ini apa sih Kak? Tapi pendampingan bener, itu yang ada ya.
5: Benar. Kayak masih gak percaya sih Kak. Apalagi pas dengar siaran di sini kan langsung deg-deg gitu.
4: Tapi penasaran juga gitu.
5: Iya.
4: Ya.
5: Okay, senang pastinya, senang.
4: Iya. Tapi dapat info tentang mitra binaan gitu? Dapat kabar atau mungkin cari-cari gitu kakaknya?
5: Kebenaran ada temannya suami. Temannya suami itu kerja di Pusri atau ya? Jadi dia nginfoin ke bagian rumah Sumsel UMKM-nya buat gabung, alhamdulillah. Langsung didaftarin gitu.
4: Dan prosesnya cepat banget ya, tiba-tiba gabung banget, aja gitu kan ya. Wow, seru dan menyenangkan ya teman Pro 2. Oke deh. Tapi pasti kemarin syaratnya berat enggak sih, Kak? Ada sih enggak syarat-syarat tertentu pas gabung jadi mitra binaannya rumah BUMN Sumsel?
5: Syaratnya paling lebih setahun ya, waktunya minimal setahun ya.
4: Alhamdulillah
5: sudah setahun 2 bulan masuk.
4: Iya, pas sudah banget ya. Jadi usahanya minimal tuh setahun ya teman Pro 2. Jadi bisa bergabung gitu loh. Kan biasanya nanti bakal ada kayak pelatihan.
5: Iya benar.
4: Pengemasan, itu biasanya suka gitu ya.
5: Pengen, gak sabar sih.
4: Iya kan.
5: Pengen ketemu, belajar sama yang lain kan.
4: Betul loh ya. Tapi gitu. Sementara belum ya, belum ketemu sama teman-teman yang pelaku
5: baru
4: UMKM
5: di sini.
4: Lain ya.
5: Baru di sini. Ya.
4: Menyenangkan banget ya teman berdua, karena tuh luar biasa banget. Katanya ntar dapat kesempatan kayak ikutan seminar, ikutan expo. Wah, itu seru banget loh ya teman berdua ya. Jadi berasa banyak manfaatnya ya. Pasti kan ya. Kalau tuh kakak sendiri sejauh ini apa sih yang paling kakak rasakan gitu manfaat jadi mitra binaan?
5: Kayaknya lebih gimana ya, lebih berkembang kali usaha, bisnisnya lebih berkembang gitu.
4: Iya.
5: Jadi nggak stuck di situ aja kayak
4: bener,
5: gitu kak.
4: Bener bener banget nih. Ya.
5: Ya mudah-mudahan untuk kedepannya lebih berkembang lagi.
4: Amin. Mudah-mudahan ya lebih berkembang lagi nih teman produa.
5: Iya.
4: Karena emang bermotivasi banget pastinya. Bener. Terus kakak gabung di komunitas lain juga kah?
5: Enggak ada?
4: Belum baru ya, baru mitra binaan ini ya, binaan PT Pusri ini. Ya. Seru banget. Tapi pasti memang kita lihat nih, selangkah udah lebih maju karena memang Kak Meli ini jadi mitra binaannya PT Pusri ya, teman-teman berdua. Gitu loh. Jadi kayak, wah banyak banget loh hal-hal seru menyenangkan ya.
5: Pasti.
4: Yang bakal dirasakan setelah menjadi mitra binaan. Gitu sih pastinya. Oke, ini sementara jualan kalau untuk offline-nya adalah di rumah ya Kak ya?
5: Di rumah atau melalui status WA paling kan teman-teman sekolah, anak gitu kan.
4: Iya.
5: Tetangga. Wah. Baru dari situ.
4: Seru banget. Ada gak sih Kak harapan misalnya keinginan nanti punya toko sendiri gitu
5: kepengen,
4: misalnya.
5: Kepengen banget sih. Iya. Mudah-mudahan.
4: Iya sih mudah-mudahan.
5: Makanya ikut gabung ini kan kepengennya kayak gitu Kak. Berkembang. Jadi semua orang tuh tahu gitu kan.
4: Mudah-mudahan. Bener loh ya teman produa, jadi semuanya tahu gitu kan ya. Dan yang pasti bisa kayak pemasarannya bisa lebih meluas lagi.
5: Iya
4: dong,
5: benar.
4: Oke deh. Kemudian biasanya tuh orang tuh kalau seandainya punya udah punya satu toko, aduh bisa-bisa mudah-mudahan bisa punya cabang lagi.
5: Kan? Amin. Ya Allah amin.
4: Amin. Iya dong. Kalau bisa tuh kayak jadi ciri khas ya. Mm-hmm. Wah, kalau kamu main ke Palembang jangan lupa tuh sambelin yuk gitu misalnya.
5: Ya Allah.
4: Keren ya. Amin. Mudah-mudahan loh. Jadi kayak ikon juga di kemudian hari ya kan. Karena memang kan kita tuh kan orangnya kalau Palembang kan termasuk yang doyan pedes ya. Iya kan. Okay. Palembang ini mayoritasnya pencinta pedas. Jadi pas banget nih
5: pas
4: kayaknya
5: banget.
4: Memang ya kalau kita buka usaha sambel tuh kayaknya oke meyakinkan nih kayaknya ya.
5: Masih dicari lah oleh orang.
4: Iya, makanya lidahnya Palembang tuh kayaknya mau yang pedes-pedes soalnya kayak gitu sih ya teman berdua ya. Oke deh. Kita boleh baca WhatsApp yang udah masuk ya Kak ya.
5: Boleh.
4: Jadi teman berdua yang udah ngerasa punya WhatsApp yang masuk di 0816 1106 916, kita bakal bacain aja WhatsAppnya kamu deh ya yang udah gabung sama kita di Produ FM pasti, atau juga di aplikasi kasih RRI Digital dan juga di YouTube channel Pro 2 Palembang. Kita bakal bacain ya. Ada Laras yang ada di radial, katanya salam kenal aja buat Kak Meli. Dia bilang
5: salam
4: kayak gitu
5: kenal
4: kan.
5: Kembali.
4: Oke. Kak Meli, untuk permodalan awal untuk buka usaha ini gede enggak sih?
5: Awalnya tuh modalnya kecil sih sebenarnya. 100.000. Ingat banget 100.000 modal awal. Alat juga masih seadanya, alat di dapur.
4: Iya kan.
5: Alhamdulillah sampai ya banyak-banyak bersyukur lah sekarang.
4: Masya Allah.
5: Nambah-nambah terus kan.
4: Iya. Jadi tuh gak harus yang langsung modal gede banget. Apalagi kalau sambal kan kita bisa dari yang minim dulu ya kan
5: bener,
4: Kak ya. 100.000 loh teman produa.
5: 100.000 jadinya 11 botol kan.
4: 11 botol. Wow.
5: 11 botol.
4: Itu teri dan juga cumi.
5: Itu baru cumi.
4: Baru cumi
5: aja itu.
4: Iya. Menyenangkan banget ya teman produa. 100.000 dapatnya 11 botol.
5: 11 botol.
4: Bayang enggak ya? Biasa kalau per botol tuh dijual berapaan, Kak?
5: 20.000 per botol.
4: 20.000 tuh. Kan?
5: Masih terjangkau alhamdulillah
4: terjangkau.
5: Harganya.
4: Gitu loh, karena kalau pedes tuh dicari-cari banget loh Kak.
5: Wah,
4: seru banget ya teman produa. Ini nih buat kamu yang pengen banget cari yang pedes-pedes, tenang aja, sambalin yuk bisa ya.
5: Benar.
4: Oke, jadi kayaknya bisa jadi peluang usaha juga dong sebenarnya. Gitu.
5: Bener.
4: Tapi kan untuk menjadi seorang pelaku UMKM ya kita tuh kayak yang harus punya niat kuat dulu gitu gak sih ya Kak Meli ya. Jadi gak separoh-separoh gitu loh. Kalau Kak Meli kemarin apa sih yang bikin kakak jadi kayak terniat dan termotivasi banget, oke aku bakal buka usaha nih.
5: Pertama sih benar nekat ya Kak. Nekat, terus apa ya, pengen bantu-bantu suami lah Kak gitu. Buat jajan anak kan.
4: Iya,
5: jadi enggak iya minta lagi sama suami kepikiran kayak gitu. Ya alhamdulillah.
4: Dikasih jalan
5: sampai sekarang,
4: ya,
5: masih sekarang. Jalan alhamdulillah.
4: Iya dong, alhamdulillah.

0: langsung habis.
1: Apa enggak tuh makin termotivasi dong.
0: Itu marketingnya tuh luar biasa.
1: Keren,
0: suami.
1: Iya kan. Punya tim yang solid ya Barney.
0: Iya
1: benar-benar.
0: Iya
1: benar. Kan. Jadi pertama bikin itu memproduksi 2 ya 11 botol. Langsung sold out aja.
0: Abis.
1: Waduh. Itu bikin kita kayak, aduh aku akan bikin lagi.
0: Tambah lagi.
1: Tambah
0: besoknya
1: lagi.
0: Tambah lagi.
1: Dengan jumlah yang lebih banyak dari
0: lebih
1: awal
0: banyak,
1: gitu ya. Meningkat lagi gitu loh. Sampai dengan sekarang tuh Bang Pro 2. Keren banget. Tapi kakak pernah sampai yang awalnya nyicip-nyicipin dulu ya? Kayak tester dulu dong.
0: Tester ada
1: iya.
0: Sih.
1: Tester. Ada juga ya. Siapa-siapa di keluarga
0: kan
1: ya?
0: Tester. Enak katanya. Udah langsung gas gitu.
1: Jual. Gas pokoknya itu Bang Pro 2. Pokoknya kalau emang dapat dukungan penuh aja tuh udah enak banget dong.
0: Udah, ya. Udah tenang kayak kak.
1: Iya, jadi kayak yang kita tuh gak capek. Gak capek hati maksudnya ya. Atau kalaupun capek kayak terbayarkan deh gitu.
0: Iya
1: kan?
0: Benar-benar terbayarkan.
1: Karena ya, dapat banyak pendukung ya. Betul gitu sih itu Bang Pro 2 nih. Tapi kakak ada kepikiran gak misalnya suatu saat nih, ah mungkin ini bakal bagus jadi usaha turun-temurun ke anak-anak gitu loh misalnya.
0: Insya Allah mungkin.
1: Iya
0: Makanya dari sekarang anak-anak ikut bantu kayak packing gitu kan, lihat bundanya masak di dapur supaya anak-anak juga tahu kan ini apa namanya usaha bunda kayak itu biar turun juga ke anak kalau bisa.
1: Wow keren
0: prosesnya
1: banget.
0: Kayak gini jadi tahu.
1: Luar biasa loh ya teman Pro 2. Jadi gitu nih ya. Makanya anak-anak dilibatkan ya dari sekarang untuk kebantu. Yang kecil juga udah ikut-ikut juga.
0: Yang kecil enggak sih belum kali. Kali yang
1: tapi
0: dua itu
1: nonton
0: aja.
1: Yang ngeliatin dulu
0: lihat
1: ya.
0: Aja.
1: Iya kan? Jadi media pembelajaran juga ketika lihat oh ini mamanya lagi bikin sambal nih
0: iya,
1: gitu
0: bener.
1: Kan. Dan kakak-kakak yang udah bisa ngebantu banget gitu biasanya ya. Oke. Terus kak untuk packaging pengemasan kayak botolnya segala macam itu biasa kalau di rumah BUMN akan diarahkan gitu ya biasanya gitu loh kak. Kakak sudah mulai pengenalan ke situ juga gitu?
0: Belum.
1: Atau memang sudah
0: belum.
1: Ada pengemasan sendiri?
0: Pengemasan sendiri dari rumah. Pengemasan sendiri.
1: Oke, luar biasa loh ya teman Pro 2 ya. Mungkin kalau ada brand dan merek-merek yang oke ditempelin gitu, ini makin cakep ya gitu kan. Tapi memang kita harus banyak berkreasi juga ya kak ya.
0: Benar,
1: kak. Sekarang kan berkreasi banget loh teman Pro 2 ya. Oke deh. Jadi kalau seandainya ada yang pengen jadi reseller, wah ini gimana sih kak, bisa atau tidak?
0: Bisa banget.
1: Bisa
0: karena
1: banget,
0: memang
1: ya?
0: Sudah ada reseller. Alhamdulillah
1: gitu.
0: Sudah ada beberapa reseller.
1: Wow, keren loh ya teman Pro 2. Karena kayak Bill ini menjanjikan banget loh. Sambal ini karena kadang-kadang jujur aku juga sebagai ibu-ibu yang pemalas ya kadang-kadang tuh kak bikin sambal tuh males banget ya kalau cuma bikin lauk kayak goreng-goreng doang tuh enak sayur tapi kalau sambal nggak tau kenapa yang harus mengumpulkan tenaga banget ya makanya kalau ada yang jual sambal semangat nih kayaknya
0: lebih praktis ya kak
1: praktis karena kayaknya mengeluarkan tenaga banget tuh nyambel deh kalau aduh jadi enak banget itu Bang Pro 2 kalau sudah ada sambelnya gitu kan. Oke. Kita ke WhatsApp udah masuk lagi ya di 0816-1106-916 ya. Ada dari Dwi yang ada di Kenten. Dia bilang, halo kak, salam kenal aja. Katanya dari Dwi yang ada di Kenten. Dia bilang kayak gitu ya. Gimana caranya biar kita tuh kayak semakin semangat dan termotivasi untuk membangun usaha? Karena aku tuh masih agak takut-takut dan agak ragu sih membuka usaha. Gimana dong kak? Mungkin sharing pengalaman dulu nih. Kakak diawali dengan rasa keraguan gak sih?
0: Pasti ragu tuh pasti takut gak laku ya. Takut berhenti jualan maksudnya kan gak lanjut. Tapi ya alhamdulillah dengan tekad tadi dengan sepenuh hati lanjut alhamdulillah.
1: Lanjut. Ya, iya benar banget.
0: Yakin aja yakin. Yakin.
1: Bener, yakin aja gitu sih teman Pro 2 ya. Jadi memang rasa ragu tuh ada cuma ditepis lah ya. Jangan sampai ragu mulu. Kadang-kadang gara-gara ragu mulu jadi gak maju-maju ya. Maju mundur. Ujung-ujungnya gak jadi deh. Oke. Dan juga ini mungkin kak ya ketika kita kayak buka usaha kan gak selamanya kayak rame terus ya.
0: Iya.
1: Kan. Nah ketika ada kalanya mungkin tidak seramai biasa gitu loh. Kalau kakak gimana tuh kak? Nyikapinnya gitu.
0: Paling yang buat apa postingan lagi selalu ditawarin.
1: Misalnya
0: takutnya lupa kan? Ditawarin lagi. Boleh. Mau lagi dia ngambil.

0: selalu diingetin ya itu kak.
1: Oh iya loh, bener. Karena kadang customer kita bukannya nggak mau lagi, tapi kadang dia lupa ya.
0: Iya, bisa jadi lupa. Sih. Kadang dari merekanya bilang diingetin ya kalau misalnya aku udah lama nggak pesen sambal, nah gitu.
1: Iya kan. Wow, ini salah satu triknya loh ya teman Pro 2. Jadi kalau mau buka usaha tuh jangan malu-malu, benar, gitu kan. Benar. Ada yang mungkin, aduh malu ah gengsi, ah masuk nama. Gak maju-maju, ya gak
0: iya,
1: sih?
0: Benar.
1: Orang-orang yang punya jiwa entrepreneur tuh memang harus kayak gitu sih. Kalau aku bilang ya, jangan malu-malu gitu. Ya kenapa harus malu dong untuk hal seperti ini ya kak ya. Oke, tapi jadi seorang pelaku UMKM, apakah ini adalah cita-citanya seorang Kak Meli sejak dulu?
0: Sebenarnya nggak ada sih,
1: enggak ya.
0: Sebenarnya nggak ada cita-cita, cuma kadang cari kesibukan kemarin kan di rumah, bosen lah kadang ibu rumah tangga ya kak. Ya udahlah kepikiran buat jualan sambal, udah jual aja nggak apa-apa.
1: Jual aja, betul. Ya tuh Pro 2. Jadi begitu ceritanya ya. Menyenangkan banget ya. Jadi ada aktivitas si ibu di rumah gitu
0: benar,
1: kan.
0: Benar-benar.
1: Alhamdulillah ada income-nya juga. Jadi buat jajan anak, keperluan pribadi ya, itu minimal kan sudah ada ya kak ya. Itu tuh yang bikin luar biasa banget nih perempuan-perempuan kita. Oke lah, kita bakal lanjut lagi ya. Masih mau tanya-tanya kamunya boleh banget. Kita masih bakal tungguin di 0816-1106-916 atau di aplikasi RRI Digital dan juga YouTube channel Pro 2 Palembang. Tapi setelah kita dengerin lagu, kita rehat dulu lagi ya kak ya. Siap, jadi buat teman Pro 2 boleh banget buat nanya lagi abis ini. Tapi nanti aku bakal puterin dulu beberapa lagu spesial buat kamu. Masih juga di Santai Siang edisi UMKM bareng aku Resti Chandra dan
0: Kak Meli.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Bu, adek, tanam yang ini ya?
2: Enak aja, kakak lah. Kan kakak yang pegang duluan.
1: Adek.
2: Kakak.
3: Udah. Jangan rebutan. Kita tanam sama-sama ya.
1: Oke, Bu.
4: Pagi, Mbak Mira.
3: Mbak Asti. Mau kemana?
4: Biasa, mau ke pasar.
3: Oh.
4: Wah, Mbak Mira lagi berkebun ya?
3: Iya, Mbak. Saya ingin mulai dari hal kecil di rumah. Menanam sayuran sendiri adalah salah satu langkah untuk mendukung swasembada pangan, kan?
4: Bagus itu, Mbak. Anak-anak juga diajak.
3: Justru itu, saya ingin mereka belajar sejak dini. Bukan hanya tahu cara menanam, tapi juga belajar bahwa hasil pertanian bisa menjadi peluang usaha.
4: Berarti kalau sayurnya banyak, bisa dijual ya, Mbak?
3: Betul, Mbak Asti. Lumayan. Bisa jadi usaha kecil-kecilan.
4: Wah, kalau begitu saya minta bibit tanamannya juga dong, Mbak. Mau bersuasembada juga.
3: Oh iya, boleh, Mbak Asti. Biar bisa tumbuh bersama.
4: Makasih loh, Mbak.
3: Sama-sama, Mbak.
5: Suasembada pangan bisa dimulai dari rumah. Mari wujudkan ketahanan dan suasembada pangan. Karena masa depan, kita tanam mulai hari ini.

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi dan kita sekarang masih di Santai Siang edisi UMKM ya. Nguliner alias ngobrolin usaha entrepreneur. Dan kali ini kita masih ngobrol sama kakak Melly Puspitasari yang merupakan ownernya Sambelin You. Iya deh, harusnya ada slogan jawabnya Ayu gitu ya.
1: Ayu, bener-bener.
0: Jadi kayak berbalas-balasan ya. Sambelin You Ayu gitu dong teman Pro 2 ya. Jangan lupa kalau ketemu Sambelin You jawabnya Ayu loh. Kayak password aja nih kayaknya ya. Oke deh, kita balik lagi ke WhatsApp yang udah masuk nih di 0816-1106-916 dulu ya. Ini dia nih, ada dari Intan. Halo buat Intan yang ada di Kalidoni katanya. Kak, pulangnya kemana sih kalau searah mau beli langsung? Kalidoni kamu ya. Di mana kak?
1: Di Perumnas Sako, belakang terminal.
0: Oh, tapi agak jauh juga sih. Iya, agak jauh juga dekat, dari
1: masih,
0: Kalidoni.
1: Masih
0: tapi masih iya sih, masih searah sebenarnya. Masih searah. Oh, di mananya kakak? Bisa nggak sih katanya kasih maps-nya? Oh, maps-nya. Oh, gimana cara ngasih maps-nya sama kamu? Oh, atau mungkin di dekat-dekat apa kak?
1: Ada nggak? Pokoknya masuk dalam terminal itu dekat SD 107. 107 Palembang.
0: Dekat SD 107 ya, di situ deh, nggak jauh. Atau tanya aja rumahnya Kak Melly. Yes, seandainya ke sana ya.
1: Atau rumahnya Tommy.
0: Oh,
1: Pak suami,
0: iya, suami
1: Tommy,
0: ya. Iya.
1: Mungkin
0: iya,
1: kenal
0: iya.
1: Juga.
0: Itu juga tuh ya. Oke deh. Oh ya, sukses selalu ya Kak, katanya buat usahanya.
1: Amin,
0: pasti
1: amin.
0: Gitu ya. Oke, ada lagi udah masuk nih dari Selvia nih katanya. Kakak, oh iya, share tutorial bikin sambal kayaknya seru tuh di internet. Ada gak sih kak kayak bikin-bikin video konten? Oke guys, ini adalah cara membuat sambal.
1: Pengen sih, tapi masih malu-malu.
0: Iya sih, iya kan memang ya. Memang tertentu aja sih ada yang gitu kan ya. Tapi ada keinginan gak sih kak? Misalnya, aduh kayaknya seru juga nih kalau ngonten ya.
1: Ya, pengen sih pengen.
0: Iya.
1: Tapi belum ada keberanian.
0: Iya. Bener kan? Bahkan kan orang ada ngonten lagi masak.
1: Iya, banyak.
0: Live gitu kan ya, lagi mengemas,
1: seru
0: live
1: itu,
0: lagi.
1: Kak, liatnya, seru.
0: Iya
1: seru
0: loh,
1: banget.
0: Seru banget nih. Jadi orang tuh kayak bisa melihat langsung ya. Tapi keinginan ada pasti
1: ada,
0: Kak ya.
1: Ada, Pak.
0: Keinginannya ada. Semoga terkumpul keberaniannya setelah
1: amin,
0: ini ya.
1: Amin ya Allah.
0: Kak Melly ya kan. Karena memang sih banyak juga yang pengen banget lihat konten masak gitu ya biasanya. Ya. Oke deh. Dari 0823-6473 sekian-sekian-sekian katanya. Kak gimana sih caranya bikin sambal yang enak? Dia bilang kayak gitu. Terus bikin terinya jadi agak garing gimana sih kak? Aku bikin teri kok alot banget ya. Gimana bisa kamu bikin teri jadi alot? Aduh. Mau di-spill gak di sini kira-kira kak? Gimana
1: boleh
0: terinya biar,
1: lah,
0: biar
1: boleh,
0: bisa
1: boleh.
0: Garing. Ih, kamu Mas Bro enggak boleh loh. Cila.
1: Hey, boleh.
0: Tapi untuk Kak Melly-nya baik banget ya. Kakak gimana biasa biar terinya tuh kayak garingnya tuh kayak bertahan lama gitu.
1: Ya pertama terinya itu harus digoreng dulu, Kak. Digoreng dulu.
0: Apinya
1: sebelumnya
0: besar.
1: Kan dimasak sambelnya dulu. Sambelnya terus sambelnya didinginin dulu.
0: Oke.
1: Baru terakhir masukin teri biar enggak alot.
0: Iya.
1: Terinya itu terakhir jadinya.
0: Oke.
1: Jadi masuk itu enggak pas sambelnya panas. Itu yang buat alot sebenarnya.
0: Oh iya. Orang kan memang kalau bikin teri, sambal teri itu ya langsung dimasukin
1: iya,
0: ya ternyata.
1: Iya, sambal teri kacang itu kan iya. Terakhir masukinnya.
0: Oh jadi sambal itu didinginin dulu.
1: Didinginkan dulu sebentar.
0: Oh iya benar. Iya juga sih biar enggak alot
1: biar
0: ya.
1: Alot. Jadi masih kriuk-kriuk.
0: Oh iya benar juga. Oke. Oh iya tuh ikan terinya digoreng dengan api kecil atau gede atau sedang?
1: Api sedang aja.
0: Kalau besar
1: gosong.
0: Iya kan? Karena teri cepatnya cepat gosong ya kak.
1: Iya benar.
0: Bener loh. Kalau udah gosong, aduh rasanya udah berubah banget nih.
1: Gak enak.
0: Aromanya pun ada pasti berubah juga. Oh jadi gitu tuh tipsnya ya teman Pro 2. Baik banget loh Kak Melly ya. Dikasih tahu sama kamu ya. Jadi sambelnya itu didahulukan, didinginin dulu ya bahkan
1: dimasak
0: kak ya.
1: Dimasak dulu, terus
0: didinginin. Iya. Karena orang kan masaknya nggak pernah misah ya. Kalau sambal teri ya udah sambal tuh cepet langsung
1: ya,
0: teri itu dimasukin
1: itu
0: setelah
1: yang buat
0: digoreng.
1: Alot sebenarnya kak.
0: Iya. Jadi dinginkan dulu sambalnya.
1: Terakhir
0: ya.
1: Baru dimasukin teri.
0: Oke, jadi gitu. Jadi pas banget ya teman Pro 2 ya. Jangan sampai pas sambalnya panas-panas itu tiba-tiba langsung masuk si teri ini.
1: Lembut lagi teri.
0: Iya. Bener-bener banget nih ya. Oke, okay. Oh katanya langsung ya, kayak berarti mencoba, jangan nyampil tutorial di rumah nih, jangan-jangan. Oke, okay. Oh jadi katanya terinya dingin, berarti terinya langsung dicampur minyak lagi nggak sih kak? Terus kita tumis lagi, terinya sambelnya sambal. Kita sambel itu campur lagi nggak sama minyak, ditumis lagi atau gimana katanya?
1: Gak usah dicampur minyak lagi,
0: nggak usah. Ya,
1: pas didinginin tadi langsung dicampurin aja terinya.
0: Oh iya iya iya iya. Iya. Tapi itu digongseng lagi?
1: Langsung digongseng lagi pake, biar tercampur.
0: Dikuali lagi ya. Oh iya gitu. Wow, langsung ya tutorial membuat sambal teri. Ayo, iya. Ayo, ayo, anak-anak gadis silakan ya, luar biasa. Tapi kayaknya iya loh kak. Coba kalau kakak bikin kayak video tutorial membuat sambal, rame loh sebenarnya ya. Iya, karena sekarang
1: niat.
0: Iya, karena sekarang banyak banget juga yang belajar tuh dari tutorial kak.
1: Iya benar.
0: Iya, aku aja kadang-kadang
1: aku bikin
0: apa. Iya kan, kita gitu kan. Jadi kayak bikin apa udah lihat dia tutorial dulu gitu. Sambil dia praktek, kita praktek juga.
1: Lebih
0: gitu,
1: mudah kan. Ya kak ya.
0: Bener. Cepat. Sekarang tuh enak banget kalau belajar tuh kayak udah tinggal cari-cari dapet gitu kan. Lebih simpel lagi nih. Iya dong. Jadi gampang banget ya. Segala resep mah ada.
1: Iya masih.
0: Seru banget ya. Yang pasti kita tunggu aja sih. Siapa tau ntar Kameli mau bikin video. Yeay.
1: Amin.
0: Oke, okay, bikin tutorial katanya ya. Seru-seru banget sih. Oke okay deh. Oke, okay, teman-teman berdua. Jadi buat yang mau pesan, yang mau order juga, mau beli boleh banget ya. Kamu tinggal WhatsApp aja ya. Atau di Instagram ada bio-nya gak sih nomor handphonenya kak di IG? Tertaut gak tuh IG? Nomor handphonenya?
1: Belum.
0: Nanti di kalau gitu bisa ulang lagi aja deh kak. Nomor handphonenya adalah berapa nomor kakak tadi?
1: 0896 6768 2400
0: gitu ya teman produser, silakan langsung aja atau bisa ke Instagram tadi ya.
1: Sambelin you
0: sama tuh yuknya double K ya, YUKK gitu, sambelinnya biasa. Oke, langsung kamu follow aja gitu kan ya. Atau kalau mau tanya-tanya apa boleh di DM. Gitu, aman banget gitu kan ya. Oke, okay, ada lagi rupanya ya. Wow, semangat banget nih ya. Dari 082732 sekian-sekian-sekian pokoknya katanya, kakak mau kalau misalnya mau kirim buat oleh-oleh terus kita minta langsung dikirimin, bisa gak ntar ditransfer aja?
1: Menerima bisa banget.
0: Jasa pengiriman?
1: Bisa banget.
0: Oh bisa banget.
1: Langsung ke WhatsApp aja.
0: Iya bisa. Kan. Itu mah belajar belanja yang sangat simple kalau gue bilang ya.
1: Iya benar.
0: Kita kadang-kadang cuma order bla bla transfer udah.
1: Langsung kirim.
0: Udah terkirim. Iya kan. Jadi kita gak perlu beranjak, gak perlu packing-packing
1: tunggu
0: lagi.
1: Tunggu aja di rumah.
0: Bener. Ya kan kamu misalnya mau kirim ke sana, mau kirim oleh-oleh kayak segala macam tuh enak banget nih ya.
1: Iya.
0: Yang marketing juga tetap langsung ke Ameli gitu ya kak.
1: Iya,
0: ya. Tuh terima beres banget gak? Gampang banget. Oi, belanja mah hari gini gitu ya kak ya. Menyenangkan banget nih. Oke, wah gak terasa hampir jam 1 siang aja. Sudah hampir 1 jam nih. Kita dengerin kabar ya. Dan juga dengerin ya banyak banget nih. Kayak sharing pengalaman, sharing ilmu juga. Bareng Kak Meli pasti ya. Oke, tapi Kak Meli sebelum kita akhiri obrolan kita buat hari ini, pesan apa sih yang pengen banget kakak sampaikan ya? Apalagi buat anak-anak muda nih. Yang mungkin mau buka usaha, yang masih ragu segala macam. Boleh deh, kakak apa yang mau disampaikan? Sampaikan buat mereka.
1: Buat teman-teman yang mau buka usaha, yang pasti niat, yang utama itu niat. Kalau niatnya sudah terkumpul, langsung dieksekusi.
0: Oh, benar-benar ya. Langsung dieksekusi
1: aja.
0: Pokoknya ya.
1: Jangan takut.
0: Iya,
1: maju
0: jangan
1: terus.
0: Takut. Benar ya, pantang mundur ya.
1: Benar.
0: Oke deh. Nah sekarang pesan selanjutnya adalah ajakin yuk, sambelin yuk. Iya teman berdua nih, boleh kak?
1: Maksudnya?
0: Buat belanja-belanja atau mau yang pesan-pesan kemana gitu misalnya.
1: Kalau mau pesan bisa langsung ke IG, sambelin yuk. Atau langsung ke WhatsApp aja. Ke nomor 0896 6768 2400.
0: Oke, langsung aja ya teman produa, mau oleh-oleh, pengiriman luar kota, mau kamu di mana aja, bisa banget sama Kameli nanti
1: banget.
0: Ya. Oke lah Kameli, makasih banget loh, udah senang banget bisa ngobrol.
1: Terima kasih juga kakak.
0: Iya kan, dari jam 12 tadi sampai dengan sekarang, banyak bahkan sampai ke resep-resep pun udah dibahas ya. Cara menggoreng dan juga cara bikin sambal juga, waduh. Ini udah totalitas banget loh ya Kak Meli kasih hari ini teman produa. Semoga bermanfaat buat semuanya. Dan Kak Meli juga semoga lancar usahanya ya Kak.
1: Amin ya Allah.
0: Iya amin. Dan makin lancar juga bersama dengan teman-teman dari Rumah BUMN Sumsel PT Pusri ya. ya. Oke deh, sukses selalu buat Kak Meli.
1: Amin, makasih Kakak.
0: Dadah.
1: Makasih.
0: Sama-sama, dadah Kak Meli. Oke, teman-teman, yang udah dengerin dari tadi, teman Pro 2 udah kelar kita ngobrol sama Kak Meli ya. Udah banyak banget hal-hal menarik yang bisa banget kamu dengerin dong, pastinya ya. Semangat untuk para pelaku UMKM, dan ingat banget teman Pro 2 UMKM ini yang salah satunya nih yang bisa memajukan perekonomian di Indonesia, karena bisa membuka lapangan kerja baru pastinya. Jadi jangan malu, jangan segan untuk menjadi seorang pelaku UMKM. Oke, yang pasti aku Resti Chandra harus pamit buat kamu di ajang kita yang satu ini ya, yang pastinya di ajang kuliner atau ngobrol usaha entrepreneur santai siang edisi UMKM. Dan aku bakal balik lagi nemenin kamu sampai dengan jam 3 sore nanti, masih di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
2: Udahan dulu ya kuliner hari ini, sampai ketemu di program kuliner selanjutnya. Kuliner, ngobrolin usaha entrepreneur.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Informasi pertama, Take That mengumumkan album studio ke-10 berjudul Dreamers yang dirilis global pada 20 November 2026. Album tersebut dirilis EMI dan menjadi karya terbaru grup pop legendaris asal Inggris tersebut. Dreamers memuat lagu You Are a Superstar, Sweet July, Feel My Love, dan Dreamers. Lagu penutup masterpiece melibatkan Tom Odell dalam proses penulisan lagu. Informasi selanjutnya, Kings of Leon merilis video lirik single terbaru Cold Blue Dawn pada 30 September. Video tersebut dibuat bersama The Weather Channel dengan memanfaatkan citra satelit program Landsat milik NASA. Setiap huruf lirik dipetakan menggunakan bentang alam seperti pegunungan, sungai, dan garis pantai. Kolaborasi ini bermula setelah The Weather Channel membuat konten viral menggunakan lagu Pyro milik Kings of Leon. Informasi terakhir, Walhi Sumsel mencatat 22.690 hotspot karhutla berada di konsesi perusahaan sepanjang 1 September hingga 2 Oktober 2026. Walhi menilai karhutla berkaitan dengan perubahan bentang alam, kerusakan gambut, aktivitas berizin, dan lemahnya pengawasan. Walhi mendesak pemerintah mengaudit perusahaan dengan hotspot tinggi dan memberi sanksi bagi pelanggaran. Pemerintah juga diminta menjamin kesehatan warga, meningkatkan transparansi data, serta memperkuat pencegahan dan pemulihan lingkungan. Sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

0: ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, jam macet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bareng sama Divya di sore ceria hari ini. Dan sampai jam 8 malam nanti aku bakal kabarin kamu seputar kota Palembang. Terus nanti jam 4 sore bakalan ada obrolan sore ceria yang inspiratif banget. So pastiin jangan kemana-mana, tetap station terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Rode FM memang teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Divya di sore ceria. Ya walaupun kayaknya kamu lagi gak ceria banget ya, karena di luar kabut asapnya masih tebel banget ya teman Pro 2 ya. Kualitas udaranya juga masih di level berbahaya. Kalau kamu keluar tuh kayaknya udah kuning banget ya penglihatan kamu ya, apalagi kalau di kawasan jalan radio nih ya. Dan untuk lalu lintas juga walaupun kabut lagi pekat banget, tapi lalu lintas masih ramai banget nih teman Pro 2. Apalagi dari arah Jalan Basuki Rahmat, itu juga titik merahnya panjang ya, dari si lampu merahnya menuju Simpang Polde nih. Jadi buat kamu yang mau ditemenin di kemacetannya bareng sama Divya di sore-sore ini, langsung WhatsApp aja di 0816 1106 916, atau di live share RRI Digital buat ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu di sore-sore hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

0: saat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, sore ceria bareng sama Divi ya. Hari ini bakalan ngadain kamu obrolan inspiratif yang seru banget. Dan aku udah sama narasumber yang keren banget di studio Pro 2 FM Palembang, yang kamu bisa lihat juga di YouTube Pro 2 RRI Palembang ya. Kalau kamu mau tanya-tanya juga ya, boleh langsung WhatsApp aja di 0816-1106-916. Di sini ada Vice Director RS Pelabuhan Palembang, DRG Agustina Setianingrum, MARS. Halo dokter.
9: Halo, selamat sore Mbak.
8: Selamat sore dokter. Wow, kita udah kedatangan dokter langsung dari Rumah Sakit Pelabuhan Palembang ya. Tapi kita sebelum mengenal lebih jauh tentang Rumah Sakit Pelabuhan Palembang, kita juga pengen kenalan dulu nih sama dokter Agustina. Silakan dokter.
9: Ya, baiklah. Selamat sore teman Pro 2 Palembang. Perkenalkan, saya di sini dengan dokter gigi Agustina Setianingrum, MARS. Sehari-hari selain saya sebagai dokter gigi di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang, juga saya sekarang menjabat sebagai Vice Director di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang, membinangi bagian medical and nursing.
8: Oke, ternyata dokter juga sekaligus dokter gigi nih ya, atau yeah. Pro 2 ya. Udah berapa lama nih dokter berkecimpung di bidang kesehatan gigi?
9: Oh, kalau untuk di kesehatan gigi saya kurang lebih sudah hampir 20 tahun ya.
8: Waduh.
9: Sejak saya tamat menempuh pendidikan dokter gigi dan berpraktik itu sudah sejak tahun 2007.
8: Wah, keren ya. Banget
9: tahun
8: ya.
9: Tahun depan genap 20 tahun.
8: Keren ya. Banget udah 20 tahun ya. Iya. Tapi kalau di Rumah Sakit Pelabuhannya sendiri gimana nih sampai bisa jadi vice direkturnya, itu gimana sih perjalanannya dokter?
9: Oh. Ya, awalnya saya sebagai dokter gigi fungsional selepas saya menyelesaikan pendidikan, lalu saya ada minat gitu ya di bagian manajemen. Dimulai berkarirnya itu dimulai dulu dari sejak diangkat menjadi karyawan organik, saya mulai di bagian manajemen dengan membidangi beberapa bidang ya, diantaranya dulu pernah di sebagai di manajer penunjang medik, lalu juga di medical check up gitu ya, dan terakhir sebagai beberapa bulan yang lalu menjabat sebagai vice director di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang.
8: Wah, keren banget. Ya. Baru beberapa bulan lalu ya, ya.
9: Iya.
8: Gimana nih perasaannya dokter setelah mendapatkan amanah sebagai vice director di RS Pelabuhan ini?
9: Oh, tentu saja saya cukup senang dan bangga juga ya. Dipercaya mengemban amanah sebagai vice director ini, membidangi medical and nursing di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang gitu.
8: Oke, di bagian medical and nursing ini sebenarnya bagian yang seperti apa nih dokter? Mungkin teman Pro 2 pengen tahu lebih jauh juga nih.
9: Oh ya, jadi untuk dunia rumah sakit ya gitu ya, memang bagian terbesarnya itu adalah hanya bagian medis dan bagian keperawatan seperti itu. Jadi kurang lebih pelayanan kita di dua bidang itu, di bidang kedokteran dan bidang keperawatan, yang walaupun nanti juga ada bidang-bidang penunjang medik lainnya seperti itu.
8: Oke, jadi disinilah dokter yang mengelola bagian medical dan nursing ya. Ternyata bagian terbesarnya juga ya.
9: Iya, kurang lebih karena SDM-nya memang mayoritas di tenaga medis ya. Gitu.
8: Wah, selain medical and nursing ini sebenarnya ada berapa banyak bidang sih dokter?
9: Iya, kalau di bawah direktur Rumah Sakit Pelabuhan Palembang itu ada dua wakil direktur ya, ada vice director. Selain saya di bidang medical and nursing, juga ada di bidang finance and HCGA gitu. Jadi keuangan dan human capital.
8: Oh gitu. Betul. Ya. Ini nih yang kadang mungkin teman produser sebagai orang awam mikir rumah sakit itu cuma pengelolaan kesehatan aja ya, tapi memang di manajemennya ada bagian lainnya juga.
9: Iya, betul.
8: Oke. Nah, kalau dari departemen-departemen yang ada di RS Pelabuhan nih ya, itu kan berkaitan langsung dengan pelayanan publik juga nih ya.
9: Iya, betul.
8: Dokter ya. Gimana tuh selama dokter mengemban amanah ini, apakah ada tantangan yang mungkin menurut dokter baru dokter temukan nih sebagai vice director gitu?
9: Oh ya, tantangan itu pasti ada gitu ya, baik di dari dalam rumah sakit maupun dari luar rumah sakit gitu. Tapi gimana kita bersama tim gitu ya menjadikan tantangan ini ya sebagai challenge ya untuk kita Rumah Sakit Pelabuhan Palembang supaya bisa belajar dan tentunya tumbuh menjadi rumah sakit yang bisa dipercaya di khususnya di Kota Palembang.
8: Oke. Oh iya, mungkin teman produser juga yang pengen tahu lebih jauh ya tentang Rumah Sakit Pelabuhan ini bisa langsung tanya-tanya nih mumpung kita bareng sama vice director-nya langsung ya.
9: Boleh.
8: Di WhatsApp kita di 0816 1106916 atau lewat YouTube Produser RRI Palembang. Kamu tinggal ketik aja pertanyaan kamu di live chat YouTube-nya ya. Dan kita lanjut lagi nih sama Dr. Agustina ya.
9: Ya.
8: Dokter tadi kan dokter sebagai dokter gigi juga tuh.
9: Betul.
8: Ya. Gimana tuh cara dokter mengelola waktu dokter sebagai dokter gigi dan juga manajemen dari rumah sakit ini nih? Ada gak sih kewalahan gitu waktu pertama kali?
9: Ya, kalau dari sisi waktu ya, dari sisi waktu memang sejak saya dipercaya menjadi vice director sudah mengurangi ya, mengurangi jadwal praktik di klinik, khususnya di klinik Rumah Sakit Pelabuhan Palembang gitu. Karena memang tugas-tugas di bidang manajemen itu jauh lebih banyak dan membutuhkan waktu dan tentunya konsentrasi juga komitmen tinggi dari saya gitu. Jadi akhirnya kita harus menentukan skala prioritas di situ. Jadi ya tapi tetap dunia kedokteran gigi nggak mungkin dipisahkan dari saya karena tentunya juga bidang kedokteran gigi juga adalah bagian yang mensupport ya, mensupport dari rumah sakit seperti itu.
8: Iya, betul. Ini pasti kalau kita ngomongin tentang rumah sakit ada banyak banget ya pelayanannya nih ya. Kalau di Rumah Sakit Pelabuhan yang paling unggulan tuh pelayanan apa nih dokter?
9: Iya, baik, dari Rumah Sakit Pelabuhan Palembang kita sudah membuat konsep layanan unggulan ya, itu Center of Excellence gitu, yang telah kita jalani di kurang lebih di 2-3 tahun terakhir. Itu adalah bidang uronefrologi. Jadi ini adalah bagian dari pelayanan kesehatan ginjal ya, seperti itu.
8: Ternyata bagian itu ya.
9: Jadi di dalam pelayanan ini kita punya layanan cuci darah atau hemodialisis. Lalu kita juga punya dokter spesialis urologi gitu ya, yang berjumlah 2 orang. Juga kita juga disupport oleh layanan penunjang lainnya seperti CT scan yang sudah 128 slice. Juga ada layanan ISWL gitu, adalah alat untuk pemecah batu ginjal. Juga ada layanan di kamar operasi yang bisa mendukung untuk pengobatan pasien-pasien dengan batu ginjal atau penyakit-penyakit saluran kemih lainnya, baik pria maupun wanita, seperti itu.
8: Okay.
9: Mbak.
8: Oke, ya. Ini udah lengkap banget, apalagi ada ternyata emang ada pelayanan unggulannya juga dikategorikan seperti itu, teman produser ya. Nah, buat kamu nanti kita bakal bahas lebih detail lagi tentang pelayanan dan juga terkait pengenalan RS Pelabuhan Palembang ini bareng sama Vice Director dari Dr. Agustina Setianirum. Jadi jangan kemana-mana, teman produser, kamu juga bisa tanya-tanya di WhatsApp kita di 0816 1106916 atau live chat RRI Digital. Stay tuned.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 91.6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng Divya di Sore Ceria, teman Pro 2. Dan udah bareng juga sama Vice Director dari RS Pelabuhan Palembang, ada DRG Agustina Setianingrum MARS. Dokter, kita balik lagi nih ya untuk membahas terkait Rumah Sakit Pelabuhan yang sebenarnya dulu tuh kita kenalnya RS Bombaru gitu ya. Nah, itu sejak kapan tuh berubah dari Bombaru ke Pelabuhan, dan lokasinya di mana nih masih tempatnya?
1: Iya, betul. Rumah Sakit Pelabuhan Palembang memang dulu dikenal sebagai Rumah Sakit Bombaru gitu. Memang letaknya kita dekat dengan Pelabuhan Bombaru, makanya masyarakat Kota Palembang bahkan sampai sekarang pun masih mengenal kami tuh dengan Rumah Sakit Bombaru, itu gitu. Tapi sejak 1999 gitu ya, rumah sakit itu berganti nama menjadi Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Dan di tahun 2020 gitu ya, kita bergabung dengan IHC, yaitu jadi kita namanya dilengkapi dengan IHC Rumah Sakit Pelabuhan Palembang.
0: Oh gitu. Ternyata udah dari lama banget ya, Rumah Sakit Bombaru ini Rumah Sakit Pelabuhan, tapi kita masih mengenalnya Bombaru gitu ya. Oke nih, dokter, kalau tadi kan tergabung sebagai IHC juga, itu sejak 2020 ya. Perbedaannya apa nih, dokter, setelah dan sebelum bergabung di IHC itu?
1: Kalau perbedaannya ya, sekarang kita holding ya dengan Rumah Sakit IHC yang mempunyai beberapa rumah sakit dan di seluruh Indonesia gitu. Kita adalah bagian dari Indonesia Healthcare Corporation gitu, di bawah sekarang di bawah Danantara.
0: Gitu
1: pengelolaannya gitu. Tentunya dengan bergabungnya kami Rumah Sakit Pelabuhan Palembang menjadi di IHC gitu ya, tentunya ada sinergi ya, sinergi pelayanan baik dari sisi peralatan, fasilitas dokter dan sebagainya gitu. Kita sudah saling bersinergi dengan rumah sakit BUMN ya dulunya ya gitu, dan pastinya lebih maju dan lebih berkembang saat ini, Mbak.
0: Oke, keren banget ya. Kalau kita bahas tentang rumah sakit yang udah berkembang, pasti pelayanannya juga udah paling top banget nih ya. Tapi untuk publik yang pengen mengakses layanan kesehatan di sini nih, alurnya tuh gimana tuh, dokter?
1: Ya, jadi rumah sakit kita, Rumah Sakit Pelabuhan Palembang itu terletak di pinggir jalan ya, pinggir jalan besar. Rumah sakit kami cukup dengan bangunan cukup baru dan bagus, tertata rapi. Kami gedung kami 4 lantai gitu ya. Layanannya juga sekarang sudah cukup lengkap, baik dari IGD, rawat jalan, rawat inap, kamar operasi gitu ya. Semuanya bisa cukup bisa diakses dengan mudah gitu. Kami juga sudah mempunyai layanan sosial media kita yang bisa diakses oleh siapapun ya, pengguna kesehatan gitu di Kota Palembang. Kalau dari akses gitu ya, ada maksudnya pendaftaran ya, Mbak ya. Kalau pendaftaran, jadi rumah sakit kita tuh bisa melayani pasien BPJS, pasien umum, pasien tagihan, langganan gitu ya. Baik juga pasien dari beberapa asuransi gitu. Jadi untuk akses kita saat mendaftar gitu ya, kita juga punya layanan fast track gitu untuk memfasilitasi pasien-pasien kita yang membutuhkan layanan cepat, respon yang cepat gitu. Tapi tidak juga mengurangi akses layanan kita di pada layanan pasien-pasien yang lain seperti itu. Juga kita sediakan layanan pendaftaran online gitu yang bisa diakses oleh pengguna jasa kesehatan di Kota Palembang.
0: Oh gitu. Mudah banget udah ya ada fasilitas online-nya juga ya, dokter ya. Oke, nah teman Pro 2 juga buat kamu yang mau tanya-tanya bisa langsung WhatsApp aja di 0816110916 atau di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Dan aku lihat udah banyak nih ya, dokter ya, pertanyaannya yang masuk ya. Ada dari Rico Depriansyah 2. Dia tanya nih, dokter ya, anak muda sekarang itu suka banget ngandelin tips-tips FYP TikTok atau Reels Instagram soal kesehatan gigi. Nah, mitos gigi apa sih yang paling sering seliweran di medsos tapi ternyata salah nih, dokter?
1: Oh, iya benar ya. Memang sekarang peran edukasi tentang kesehatan apapun ya, gitu. Mm-hmm. Khususnya ini kalau di pertanyaan tadi menanyakan tentang gigi, memang cukup beredar luas ya tentang informasi-informasi, tapi tidak semuanya informasi tersebut salah. Hmm. Gitu ya. Beberapa informasi itu memang benar adanya gitu, dan kita sebagai dokter gitu juga amat sangat terbantu ya dengan edukasi-edukasi yang ada di sosial media gitu. Tapi memang tidak seluruhnya benar. Saya katakan ada beberapa juga informasi yang harus diluruskan seperti itu. Jadi banyak ya informasi-informasi yang kurang tepat sebenarnya gitu. Jadi misalnya tentang biasanya kalau gigi itu tentang estetika ya. Mm-hmm. Estetika seperti itu. Kadang teman-teman ini lebih percaya dengan apa yang ditampilkan di sosial media, seperti hasil yang cepat, hasil yang instan gitu, tanpa proses yang dilalui. Itu kadang-kadang itu cukup kurang tepat. Kadang prosesnya sebenarnya yang tidak seluruhnya benar seperti itu. Itu yang sering tentang estetika gitu. Oh, yang lain-lain sih saran saya ambil saja edukasi yang positif gitu ya, yang dan jangan segan, jangan ragu-ragu ya untuk menanyakan kepada yang expert seperti itu gitu. Memang banyak juga kok dokter-dokter sekarang yang sudah menjadi edukator di sosial media, dan itu bagus sekali.
0: Oke, okay, ya. Jadi masih bisa kita ambil referensinya. Betul, ya betul. Dari dokter-dokter expertnya nih ya, yeah, di media sosial. Oke, okay, selanjutnya ada pertanyaan dari Junida. Dok, apakah di RS Pelabuhan ada khusus untuk pemeriksaan ISPA bagi anak-anak? Terus kalau untuk paket melahirkan bagaimana dok di RS Pelabuhan?
1: Oh iya, untuk layanan ISPA untuk anak ya, berarti kita juga mempunyai beberapa dokter spesialis anak gitu ya, spesialis anak juga ada yang sudah konsultan ya seperti itu. Mungkin untuk saat ini sedang ramai ya karena kita sedang dapat bencana asap gitu ya. Mm-hmm. Silakan berkonsultasi ke dokter spesialis anak yang ada di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Mungkin dari sana nanti boleh didapatkan tips-tips serta pengobatan ya untuk mencegah atau mengobati penyakit ISPA yang mungkin dialami oleh anak-anak seperti itu. Tadi yang selain ISPA apa Mbak?
0: Untuk paket melahirkan.
1: Oh, paket melahirkan
0: dok?
1: Ya. Jadi kita juga punya dokter spesialis kandungan, itu ada yang wanita maupun yang pria gitu. Jadi silakan untuk paket-paket melahirkannya, kita juga mempunyai paket persalinan ya, persalinan sesar gitu, dengan layanan kamar VIP, dan juga bisa dokumentasi ya, dokumentasi persalinan seperti. Jadi kita membuat satu konsep dokumentasi yang cukup baik lah ya, sudah dikelola oleh kami, sehingga proses persalinan itu bisa jadi momen ya, jadi momen yang sangat berharga dari orang tua maupun si bayi gitu, dari mulai pasien menjalani perawatan, tindakan operasi gitu, sampai pemulihan di ruang rawat inap gitu. Untuk paket-paketnya harganya nanti bisa ditanyakan oleh tim marketing kami ya.
0: Oke, okay, gitu. Keren banget loh. Ini aku baru tahu ada paket dokumentasi juga ya kalau dimelahirkan. Ini udah ada sejak kapan nih dokter untuk dokumentasi?
1: Iya, sebenarnya paket dokumentasi ini sudah lama ya, kurang lebih setahun yang lalu ya kita mencoba membuat konsepnya gitu. Okay. Dan sudah ada beberapa pasangan keluarga gitu ya yang menggunakan momen ini untuk mengabadikan momen spesial kelahiran si buah hati.
0: Keren banget ya. Yeah. Oke, okay, itu untuk pertanyaan Junida. Lanjut di pertanyaan selanjutnya ada dari Luna. Dokter mau tanya kalau di RS Pelabuhan terkait pemeriksaan gigi dan mulut, apa aja yang di cover BPJS ya?
1: Oh, baik. Untuk layanan kesehatan gigi dan mulut, nah ini kelebihan kami Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Kami memiliki selain dokter gigi umum, kami juga punya dokter gigi spesialistik. Jadi kita punya layanan spesialis gigi dan mulut yang bisa diakses oleh pasien-pasien BPJS gitu. Untuk saat ini yang tersedia tuh dokter gigi spesialis bedah mulut. Nah, ini favorit menjadi rujukan pasien-pasien BPJS gitu ya. Karena jumlah dokter bedah mulut di Kota Palembang ini masih terbatas, dan kita memiliki dokter bedah mulut yang bisa melayani rujukan kasus-kasus dari vaskes tingkat pertama yang tidak bisa dikerjakan oleh dokter gigi umum, bisa dirujuk ke kami untuk ditangani langsung oleh dokter spesialis bedah mulutnya. Selalu selain bedah mulut itu ada juga dokter spesialis prostodonti. Ini dokter Sri Werais namanya. Beliau adalah expert di bidang pembuatan gigi tiruan, gigi palsu. Jadi pasien-pasien yang membutuhkan pembuatan protesa gigi ya, itu bisa diakses melalui menggunakan BPJS ke rumah sakit kami gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Yang lain ada juga dokter penyakit mulut. Baru itu deh, kemarin sempat kita punya lengkap tapi belum ada karena pendidikan gitu, kita belum ada lagi untuk dokter spesialis konservasi dan gigi anak.
0: Tadi kalau dokter bilang dokter gigi bedah mulut ya khususnya di RS Pelabuhan ini cukup banyak, berarti untuk antriannya nggak terlalu lama gitu ya dokter ya?
1: Ya itu untuk antrian kita hanya memiliki satu dokter bedah mulut, dokter Nurul gitu ya. Kebetulan dia juga berpraktik di tempat yang lain. Jam praktiknya juga kita berbagi dengan tempat lain. Akhirnya ya nggak mau ada sedikit lah antrian gitu, antrian. Tapi itu bisa kita atur, kita ada komunikasi dengan WhatsApp dengan pasien gitu. Jadi bisa kita update informasinya gitu, misalnya ada pasien yang berhalangan bisa maju gitu.
0: Oh gitu. Oke. Aman banget ya.
1: Seminggu dua kali prakteknya Mbak.
0: Nih mungkin pertanyaan satu lagi nih untuk segmen sekali ini dari G ya. Dok, RS Pelabuhan ini RS tipe apa sih dok? Terus bisa medical check up lengkap nggak ya di sana?
1: Oh iya, jadi Rumah Sakit Pelabuhan Palembang ini adalah rumah sakit kelas C gitu, kelas C dengan kapasitas 150 tempat tidur. Nah, itu jadi kelas C itu kategorinya tempat tidurnya di atas 100 bed. Jadi kita 150, jadi kita adalah rumah sakit kelas C. Dan tadi apa Mbak?
0: Untuk medical check up lengkap bisa nggak nih?
1: Oh iya. Nah ini juga salah satu layanan unggulan kita juga di medical check up gitu. Jadi Rumah Sakit Pelabuhan Palembang ini bisa melayani beberapa medical check up. Untuk medical check up lengkap silahkan gitu. Jadi pasien bisa mengkomunikasikan keperluannya apa gitu ya, untuk pekerjaan atau untuk screening kesehatan gitu. Kita bisa berkonsultasi dulu dengan dokter

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Masih di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu, bareng sama Divya dan juga Dr. Agustina Setianingrum selaku Vice Director RS Pelabuhan Palembang nih tahun Prodo ya. Tadi kita udah bahas detail banget tentang RS Pelabuhan dan juga nanya-nanyain pertanyaan ke Dr. Agustina langsung ya. Ini juga ada pertanyaan lanjut di YouTube Prodo RR Palembang ya, yang tanya, "Dokter mau tanya, saya tuh ada anak kecil di rumah tapi susah banget disuruh sikat giginya. Ada tips gak, Dok?"
1: Oke, baik. Ya, jadi ini ke balik ke kesehatan gigi dan mulut ya. Memang kadang anak-anak itu bukan sulit ya, sepertinya mereka membutuhkan edukasinya yang harus ekstra seperti itu. Jadi disinilah peran keluarga, terutama biasanya ibu ya yang lebih dekat dengan anak-anak di rumah gitu. Kita harus menjadikan momen sikat gigi itu menjadi momen yang menyenangkan untuk anak-anak. Gitu. Jadi kalau ditanya tipsnya, mungkin sedikit tips yang pernah dicoba dan cukup berhasil itu kita harus memasang cermin ya, cermin di tempat akan menyikat gigi, misalnya di wastafel atau di mana, di kamar mandi gitu, dan mungkin bisa dipasang-pasang lagu-lagu gitu. Jadi anak-anak sambil menyikat gigi itu bisa sambil bercermin, dia akan senang, akan ceria, dan kita tunjukkan giginya yang sudah bersih dan sudah putih setelah disikat gigi. Dan biasanya sih ini cukup bisa apa ya, anak-anak cukup senang gitu dan akhirnya termotivasi untuk rajin menyikat gigi dan tepat cara menyikat giginya.
0: Oke, thank you dokter untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi nih terkait RS Pelabuhan. Dari Margareta Johanna, dia tanya, RS Pelabuhan ini nerima rujukan gak dari vaskes lain? Terus apa sih keunggulan RS Pelabuhan dari RS lain?
1: Baik, tadi seperti udah disampaikan ya, rumah sakit kita melayani berbagai jenis pelanggan, pasien gitu ya. Jadi selain PJS tadi, kita juga menerima pasien-pasien dari perusahaan dan dari asuransi gitu ya, seperti Admedica, Mandiri InHealth gitu ya. Terus kita juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, dengan Jasara Harja gitu. Dan perusahaan, kalau perusahaan itu kita dengan KAI, dengan PLN gitu. Jadi kita sudah bekerja sama dan dari yayasan ya, yayasan seperti pensiunan dari Pertamina gitu ya, sudah bekerja sama dengan kami di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang.
0: Banyak juga ya ternyata ya untuk aksesnya ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dokter terkait fasilitas rawat inap VIP-nya itu gimana dokter di RS Pelabuhan?
1: Nah, ini salah satu unggulan kita juga ya, fasilitas rawat inap VIP. Jadi ini rawat inap VIP kita tuh ada di lantai tertinggi ya, lantai 4. Gedungnya itu kita punya dua kamar yang kalau hotel tuh ya kelasnya president suite lah seperti itu. Jadi ada bed pasien, juga ada bed penunggu, juga dilengkapi dengan sofa. Lalu ada juga kamar mandi di dalam, AC, dan ada pantry gitu. Jadi kalau untuk pelayanan VIP gitu ya, pasien ini bisa membawa membawa keluarga dan tentunya akan lebih nyaman ya, apalagi kalau pasiennya anak-anak seperti itu ya. Dilengkapi juga dengan ruang tamu, ruang makan. Jadi misalnya ada yang besuk gitu ya, bisa lebih santai dan lebih nyaman lagi gitu.
0: Menarik banget ya ternyata ya fasilitas VIP-nya. Betul. Ya dokter.
1: Jadi ini bisa view-nya itu bisa melihat ke Jembatan Ampera, Mbak.
0: Karena lokasinya tadi ya, musim 4 lokasinya tadi dekat di situ ya.
1: Dari jendela di rawat inap VIP kita.
0: Nah, itu dia teman Prodo ya, pertanyaan yang masuk ke YouTube RRI Prodo Palembang. Oh, ternyata ada pertanyaan lain yang masuk juga nih di WhatsApp kita dari Gandhi di Pelaju yang mau tanya nih, kalau peserta BPJS apakah harus daftar kepesertaan juga di RS Pelabuhan? Ada kayak pendaftaran peserta gitu nggak sistemnya?
1: Iya, jadi kalau untuk peserta BPJS gitu ya, di rumah sakit manapun ya, di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang, itu harus menjadi aktif terdaftar, bisa diakses melalui mobile JKN, gitu, MJKN. Jadi pasien sebelum mendaftar gitu bisa meregistrasi dulu lewat aplikasi Mobile JKN yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan.
0: Okay. Ya. Nah, teman Brodue mungkin ya, itu tadi penjelasan terkait pertanyaan kamu yang udah ada di YouTube dan juga WhatsApp. Thank you so much untuk kamu yang udah tanya-tanya ya, teman Brodue ya. Dan kita balik ke Dokter Agustina nih ya, ada kayak ajakan kesehatan atau edukasi kesehatan ke masyarakat dari teman Brodue nggak sih khususnya?
1: Okay, kalau untuk teman Pro 2 Palembang ya. Jadi emang pelayanan kesehatan itu bukan hanya pengobatan ya, tapi ada juga dimulai dari preventif gitu. Jadi kami Rumah Sakit Pelabuhan Palembang menyediakan seluruh layanan dari mulai preventif sampai pengobatan untuk teman-teman Pro 2 khususnya jangan ragu gitu ya untuk mengkonsultasikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan kepada kami di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang gitu. Mudah-mudahan dokter-dokter kami, tim kami semua siap melayani sesuai dengan moto kami, ramah, peduli, dan bersahabat.
0: Okay, terima kasih dokter ya. Ada closing statement yang mau disampaikan nih dari dokter selaku Vice Director RS Pelabuhan Palembang, silakan.
1: Ya baik, closing statementnya khususnya untuk pendengar Pro 2 Palembang, ya seperti tadi saya katakan ya, menjaga kesehatan itu penting gitu. Tapi jika teman-teman Pro 2 membutuhkan layanan kesehatan, pilihlah kami Rumah Sakit Pelabuhan Palembang untuk menjadi partner kesehatan teman-teman Pro 2 sekalian.
0: Okay. Bisa dihubungin kemana aja nih untuk hotline-nya?
1: Untuk hotline-nya, untuk mendaftarnya, kami punya beberapa saluran hotline yang bisa diakses. Itu untuk nomor hotline kami ada di 0711-711-843. Lalu untuk reservasi online ada di 0851-1149-0102. Nah itu begitu juga ada juga dengan media sosial kami. Ada Instagram di ihc.rumahsakitpelabuhanpalembang. Ada TikTok juga at rumahsakitpelabuhan erspl.palembang.ihc.id. Dan juga ada Facebook kita di @rs.palembang_pelabuhan_Palembang.
0: Okay, terima kasih banyak Dokter Agustina yang udah sharing bareng edukasi kesehatan gigi dan mulut, terus juga pengenalan tentang RS Pelabuhan Palembang yang mungkin akan mempermudah juga teman Pro 2 yang mau mengakses layanan kesehatan di RS Pelabuhan ya. Terima kasih dokter, selamat melanjutkan aktivitasnya ke Bali.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih Pro 2 Palembang. Ya, semua Pro 2, itu dia sore ceria hari ini bareng Vice Director RS Pelabuhan Palembang, DRG Agustina Setia Ningrum MARS. Sampai ketemu lagi di sore ceria selanjutnya. Bye.
2: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: God, grant me serenity, accept things I cannot change, courage, change the things I can. Wisdom to know the difference.

Jalan Ampera yang merupakan ikon kota Palembang yang membentang megah di atas Sungai Musi, menghubungkan kawasan seberang hulu dan seberang hilir, itu dibangun pada tahun 1962. Dengan dana hasil rampasan Perang Jepang, jembatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus saksi sejarah perkembangan kota. Awalnya bernama Jembatan Soekarno, nama tersebut kemudian diubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai slogan nasional pada era 1960-an. Dengan panjang 1.117 meter, dengan lebar 22 meter, serta dua menara tinggi 63 meter, Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai landmark kebanggaan masyarakat Palembang.

kamu pasti tahu dong tempat healing paling hits buat pelarian di tengah kota. Yaps, apalagi kalau bukan Kambang Iwa alias KI Park. Eits, jangan salah, KI ini bukan sekedar taman biasa. Ini adalah tempat yang benar-benar legend di Palembang. Gimana nggak legend coba? Taman KI ini sudah ada sejak tahun 1900-an pas zaman kolonial Belanda. Dulu sih fungsinya buat tempat olahraga orang-orang Belanda. Tapi sekarang Kambang Iwa udah jadi tempat paling asik buat ngumpul bareng komunitas, keluarga, atau sekedar healing tipis-tipis bareng teman. Lebih serunya lagi nih, masuk di Kambang Iwa ini gratis. Belum lagi, di kawasan ini, kamu bisa nemuin beragam jajanan kekinian yang ramah di kantong. Jadi, mau jogging di pagi hari, nyari jajanan di sore hari, atau sekedar nyari angin, Kambang Iwa pastinya jadi pilihan yang pas. 24 jam setiap harinya.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opacaryophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opacare berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opacaryophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

Teman Produa, sesaat lagi kita akan menyaksikan, maksudnya menyimak pengajian Al-Quran. Dan juga nanti akan dilanjutkan beduk dan azan maghrib untuk Kota Palembang pada waktunya nanti.

خلق السماوات والأرض بالحق

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Bro 2 dengan berkumandangnya beduk dan azan maghrib untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Radio FM Palembang, teman terbaik kamu. It's Senja, seru-seruan aja bareng sama Divie, Tom Bro 2, bahas yang lagi rame di Indonesia, khususnya di media sosial ya. Tapi sekarang tuh aku senengnya karena banyak juga warganet Palembang yang turut menyuarakan gitu ya tentang kabut asap di kota Palembang ini yang memang sekarang lagi pekat banget ya Tom Bro 2, bahkan levelnya tuh level berbahaya ya. Jangan bosan-bosan ya Tom Bro 2 untuk bahas tentang karhutla ini ya. Apalagi kemarin juga lagi rame mahasiswa yang unjuk rasa dan Gubernur Sumsel Herman Deru juga udah merespon terkait kemana nih bantuan pusat dari Presiden sebesar 100 miliar ya, yang ternyata menurut Gubernur Sumsel itu udah dibagikan ke 4 kabupaten ya, yaitu Ogan Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan juga Ogan Komering Ilir nih. Dan baru rame juga ya terkait pernyataan Gubernur Sumsel Herman Deru yang mengajak masyarakat untuk menindak atau melaporkan pelaku kebakaran hutan ya, bahkan memberikan hadiah nih bagi yang menangkap pelaku pembakaran lahan nih. Kalau menurut kamu gimana, Tom Bro?

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, The Rolling Stones merilis video musik Mr. Charm dan lagu baru Bad Luck Hideaway pada 1 Oktober 2026. Bad Luck Hideaway menjadi bonus track Foreign Tongues dan menampilkan permainan drum mendiang Charlie Watts. Lagu tersebut turut melibatkan Matt Clifford pada electric piano serta Ben Montank pada piano dan organ. Info selanjutnya, Codaline merilis album kelima sekaligus album terakhir mereka, We Were Only Young, pada 2 Oktober 2026. Album tersebut terinspirasi pengalaman pribadi Steve Garrigan selama 4 tahun terakhir. We Were Only Young mengangkat tema cinta, kehilangan, ketidakpastian, dan berakhirnya perjalanan Codaline. Lagu All I Ever Need menggambarkan kehilangan orang tercinta dan rasa tidak membutuhkan hal lain. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.
1: Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Ya, Sobat Pro 2, Info Pro 2 tadi menutup sore ceria hari ini. Thank you so much untuk kamu yang udah gabung. Dan abis ini bakal ada music live chat dari Pro 2 FM Jakarta. Divia pamit, bye-bye.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang malam hari ini masih ditemani sama Edi Tama di hari Selasa kamu di malam hari ini tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga lu sehat-sehat aja, lu baik-baik aja dimanapun lu berada. Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa ya, barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren ya teman Pro 2. Dan malam hari ini, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bling Out Kid yang baru aja merilis single terbarunya. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pingin nanya-nanya juga, boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung merapat aja di live chat YouTube NRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jadi pastiin, cari teman favorit kamu, cari tempat ternyaman kamu, buat seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue ditemani dengan lo di malam hari ini, teman pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Halo.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: Amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya. Yeah.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Bener-bener, kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Time flies super fast.
0: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru. Yang sekarang
0: bener-bener,
1: the latest one.
0: Berarti akhir-akhir lagi super sibuk ya.
1: Well.
0: Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi. Kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here.
0: Yeah.
1: Ini pertama kali ini interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, gitu. Benar. Itu udah abis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini waterfall, benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Gokil. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara nih album 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Yeah. Benar-benar. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan buat ngerilis debut album, bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lo punya ketakutan sendiri gak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project, kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman then again udah kelar albumnya. Ya udah gak bisa diapa-apain lagi. Hopefully everyone will like it. If it resonates, yaudah. That's like the biggest part.
0: Benar. But how you handle it, the perfectionist? Gimana cara-cara buat nge-handle perfectionistnya kayak akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya, apa ada orang lain di kayak my team. Jadi kayak mereka kasih kita timeline. udah gak boleh di otak-atik.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
1: Iya.
0: Bener-bener kayaknya udah nih, kita sekarang mikir dan yang ini dulu deh gitu ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan. Itu kayak gak pernah ngerasa cukup. Tapi itu bagus juga gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: That's a good. Tapi kalau berlebihan itu gak
1: baru
0: bagus. Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman pro 2 dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me.
1: Ya.
0: Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Gate. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single keberapa nih berarti yang udah lo rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima
1: atau kayaknya lima deh.
0: Kelima ya untuk
1: udah lumayan banyak soalnya.
0: Oh, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya.
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya. Atau emang langsung, tuntutan aja ini?
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya. Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan betul. Ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lu ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright.
1: Jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih yang pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know, some points of the song juga kayak I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi yeah, I'm very excited
0: Bener. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritain tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Alright.
1: Autobiografi
0: kali. Apa maksudnya dari perjalanan hidup lu apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu. When I was like younger dari SMP SMA, kayak I was pretty introverted, terus kayak socially I was very anxious banget anaknya. Jadi at some certain point, I had this question. Aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions banyak kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
0: Alright, okay.
1: Itu paling susah. Gitu, jadi at some certain point, akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih, yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day, kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
0: Yes.
1: Kayak gitu.
0: Bener-bener.
1: So yeah, it's about that.
0: Oh, okay. Berarti ini apa ya? Kayak meng-encourage diri lo sendiri sebenarnya ya.
1: Yeah.
0: Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
1: Iya.
0: It's quite hard.
1: Yeah.
0: Apa yang lo pernah alamin?
1: Kayaknya aku sempat kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag shows like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempat akhirnya I kind of shaved my hair.
0: Oh, okay.
1: Sampai kayak bald.
0: Okay.
1: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi Bling Out Kid yang kayak warna-warni banget.
0: Betul.
1: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
0: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
1: Kelepasan.
0: Bener-bener. Tapi gue lupa deh kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa bald botak gitu kan.
1: Yeah.
0: Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Wow. Itu cukup berani loh.
1: I think the bravery to change yourself itu the first step.
0: Benar-benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
1: I think it's like apa ya, aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion. Tapi
0: bener.
1: Tapi it's like lebih bebas aja. Jadi di like with yourself, kayak lebih lega jadinya.
0: Benar-benar. Lu nggak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
1: Iya kan. Exactly. The pressure itu sih.
0: Benar-benar. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin, gitu kan? Yang belum tentu itu kejadian.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Overthinking.
0: Benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan hal itu ya berarti.
1: Iya.
0: Wow, itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena nggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Ah, itu dia sih sebenarnya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
1: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
0: Yes. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya udah lakuin aja gitu kan, selama itu nggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Benar kan?
1: Wow. Oh my god, yeah. You said the same thing.
0: Yeah,
1: you did.
0: Wow, oke. Ya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga. Gitu kan?
1: Bestie twins.
0: Iya. Iya, gue juga seorang introvert gitu yang akhirnya gue memutuskan kayak ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
1: Itu kan
0: sangat jomblang banget kan. Gue ngerasa kayak SMA kayaknya gue enggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue gak meduliin saat itu apa kata orang. Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak lu jadi penyiar? Beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
1: Iya. Yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kebawa juga akhirnya.
0: Oh iya.
1: Like with music. Yeah.
0: Okay. Apa-apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think. I'm very experimental jadinya.
0: Gitu.
1: Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak, I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
0: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Tetap harus ada garis. Titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
1: Iya.
0: Menarik. Alright, nah kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.

0: masih di Music Live Chat, masih barengan sama Edi Taman di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin Freak
1: yes.
0: Like Me, eh.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini tadi lu sempat bilang katanya ini the Five Vibes Koreanya, K-popnya ya.
1: Iya, K-pop-ish, ada K-popnya juga.
0: Bener. Gue juga ya juga lagi ngerasa gitu kan. Yeah. Dari awal musiknya masuk gitu.
1: Yeah.
0: Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan?
1: Iya, beda banget
0: kan. Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta ta, kayak Middle Eastern,
0: kind of
1: like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman. Apa Jamaica lagi
0: Yaman benar
1: gitu. Jadi yang kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin beatnya segala macam, weh, gue jadi hip hop, weh, gitu. Terus, kayaknya tambahin K-pop unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa? Mm-hmm. Tadi kan di awal masukin nada-nada Yaman ya, berarti ya.
1: Yaman.
0: Balik lagi. Gitu. Unsur-unsur ya Yaman itu Middle East gitu kan.
1: Yeah.
0: Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu? Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor, terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga kita lagi bahas my Yaman blood, terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih, bikin lagu ada kayak Middle Eastern notes-nya gitu. Random banget sih asli.
0: Bener. Tapi kan maksudnya

0: bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih, overthinking is not the brightest idea. Step it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu, kayak seiringnya.
0: Iya lagi, iya benar-benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal, yang akhirnya gak jalan.
1: Akhirnya gak jalan.
0: Bener-bener.
1: Kayak limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya gitu. Lagi, bener-bener, bener lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah.
0: Parah, separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lo mau memulai musik, lo juga se-overthinking itu.
1: Asli. Kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak I can do this apparently kayak gitu. Overthinking itu sih awalnya sih.
0: Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lo, kenapa akhirnya lo memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu sih musik. Bener.
0: Karena kan lu juga tadi cerita kan, buat di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan?
1: Yes.
0: Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion, I think it's tight. Tightly tied together ya.
0: Iya sih, betul sih.
1: Gitu, jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di, aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi. Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu. Terus kayak I was so obsessed. Dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar. Gitu. Selain darah Yoman, darah musisi juga ya. Benar. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan.
0: Benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini menanya kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya like 5 years, hopefully itu Lady Gaga. I love her.
0: Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton di Jakarta Timur dia, condet ya.
1: Jaktim Pride.
0: Okay, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin ke artis Indo, honestly, I've been kind of obsessed with Nykila.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih, benar. Tapi lo nyanyi hip dulu tapi.
1: Waduh. Gak apa-apa sih.
0: Benar. Mungkin
1: enggak mengata-katakan genre.
0: Nah, benar. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Yoba.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita mau Pro 2, jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like retret in between the Superfly transformation.
0: Yes.
1: Terus setelah itu there's I'm Still Here yang kayak ballads agak sedih yang kayak fase-fase agak galau yang masih teenager ya. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku yang kayak aku mau bebas gitu.
0: Bener-bener jadi gitu. Jadi diri lo sendiri berarti ya, jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November.
0: November ya?
1: Iya, November.
0: Ini, November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh iya, Like This Like That. Wah, ada 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my 3 magical fairies. Dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan they helped with the album sih.
0: Oke. Tapi lu belajar sesuatu gak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau gak salah lu belajar sendiri kan, otodidak soal produksi mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya. YouTube. Yeah. Terus kayak sorry. Terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya tips and tricks lah. Gitu. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zara Kualo. Banyak sih kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learned a lot. Dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him.
0: Alright.
1: Kayak he helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak okay, dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit, balik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Bener-bener kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget ini ya. Iya kan. Wow. Itu cuma 5 menit ya.
1: Iya dia. Asik. Jadi kayaknya dia nulis Mir Mapster sih. Gitu.
0: Alright. Wow. Ini menarik berarti ya. Jadi tapi ketika di album ini lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
1: Yeah. I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental. Kayak dari satu lagu ke satu lagu, it's very different.
0: Alright.
1: And it sounds different. And I think one of the essence yang aku selalu bawain kayak with like Bling Out Kid, it's like playful kayak and playing the character like whichever. Kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu. Terus tapi I can be sweet as well. Kayak gitu. So very playful.
0: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di-release.
0: Soon akan ada. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan Bling Out Kid ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misal kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misal if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misal Jakarta lagi macet, mungkin yes, kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Iya kan? Bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya, Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Pro 2.
0: Bisa di request sebanyak-banyaknya ya sama Pro 2 ya. Thank you so much. Thank you so much, Blink Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya.
1: Kita
0: semoga bisa ngobrol lagi ya.
1: Gas.
0: Alright, abis ini bakal ngebawain Free Like Me.
1: Yeah.
0: Langsung. Alright, siap ya. Oke, tapi sambil Blink Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Blink Out Kid. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: Alright, yeah. So this is Blink Out Kid with Freak Like Me.
1: I've seen a freak, gain a

Beli lagi.

0: kebangetan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
1: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
0: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
1: Asik, makan di mana kita Pak?
0: Ih, bangun gak enti. Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Bro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
3: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816-1106-916. Instagram Pro 2 RRI Palembang. YouTube channel Pro 2 Palembang. Aplikasi RRI Digital.
4: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

FM Palembang, teman terbaik kamu. Sinaran dari Rosa Fit MK Kill Click ya. Dan teman Pro 2 malam ini bari Anda im di Jaga Malam sampai jam 23 malam, nemenin kamu di tengah asap teman Pro 2. Karena semakin malam semakin tebal teman Pro 2. Aku lihat pagi tadi tuh kayak udah mulai menipis asapnya teman Pro 2, namun kayak menjelang sore udah mulai tebal lagi. Jadi buat kamu yang beraktivitas di luar rumah, tetap pakai masker, teman Pro 2, jaga kesehatan ya. Dan kamu juga boleh report aktivitas kamu, bisa langsung share di 0816-1106-916 atau juga boleh DM di Instagram di Pro 2 RI Palembang. Yakin teman Pro 2, asap bakal berlalu, badai pasti berlalu ya, kayak di Korea, Lalimanino, BCL.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Tanya adek ini aja ah. Dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
1: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Wah, buang-buang waktu deh ngomong sama kamu. Tahu gak?
2: Ada apa, nak?
1: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah? Pak Umar?
3: Oh, no.
0: Maaf, Pak. Rani gak tahu kalau ini anak Bapak.
2: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak. Maaf.
2: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
2: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
2: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
1: Sain.
0: Itu juga gak sopan, tahu?
1: Ups, sorry.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Ini lagu lawas banget sama Pro 2 karena udah mau 20 tahun ya. Kalau dulu kamu taunya Acha Septriasah yang nyanyinya. Dan sekarang di tahun 2026 teman Pro 2 balik lagi ke penciptanya Melly Goeslaw, Bara Dimas back ya. Dan tentunya udah mau hampir 2 dekade setelah kali di pertama kali dirilis di tahun 2006 ya. Jadi single yang satu ini 100% production dihadirkan aransemen musik baru garapan Anto Hood. Meski dikemas warna musik yang segar, kalau kita dengar di versi baru ini teman berdua tetap mempertahankan kekuatan emosional lagu yang sebelumnya dipopulerkan oleh Acha Septriasa gitu ya. Jadi kolaborasi mereka berdua ini, karena emang mereka tuh kayak bestie banget ya. Setelah kemarin di tahun 2012 sempat duet bareng teman berdua. Jadi tahun ini kayak momentum yang pas banget buat Melly Goeslaw bareng Dimas Bagwood buat comeback lagi. Nyapain teman-teman Pro 2 melalui karya mereka berdua. Ini dinilai kayak nostalgia yang kuat lah gitu ya. Jadi kalau dilihat juga buat aransemen yang baru ini juga teman Pro 2 tentunya mengikuti perkembangan zaman juga ya. Dari teknologi, kreatif, video musik. Jadi memanfaatkan teknologi kecerdasan AI sebagai salah satu elemen visual juga gitu ya. Tapi kalau untuk lagunya memang 100% ciptaan Melly Goeslaw. Jadi bukan dari AI teman berdua ya. Dari Indonesia kita ke mancanegara dulu teman berdua. A good day Anderson Pecor di special buat kamu.

0: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Pro 2 relate enggak? Umur udah 20-an, KTP udah ada ya KTP. Disuruh urus BPJS sama pajak motor sendiri masih kaget. Dipanggil Dek masih oke, dipanggil Kak juga kayak langsung merasa tua gitu ya. Ternyata tahun Pro 2 ini bukan kamu manja. Ini ada penjelasan secara ilmiah gitu ya. Karena ada sebuah studi long term dari Auburn University yang dipublikasikan di jurnal Developmental Psychology di bulan Juni ya 2026. Generasi muda memang punya tingkat maturity fears, takut jadi dewasa yang jauh lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Jadi mahasiswa yang lahir di tahun 2000 sampai 2007 itu masuk kategori Gen Z ya. Dan menurut Pew Research Center dan BPS cenderung setuju dengan pernyataan, aku ingin kembali ke rasa aman waktu masih anak-anak. Penyebabnya bukan males, tapi karena tekanan ekonomi, ekspektasi sosial media, dan juga masa depan yang gak pasti gitu ya. Jadi fenomena ini dalam psikologi disebut Peter Pan Syndrome. Jadi wajar aja kalau misalkan KTP bilang kita tuh dewasa, tapi hati kayak masih bilang aku tuh kayak masih bocah gitu, masih muda gitu ya. Ada gak sih teman Pro 2? Kayak ngerasa padahal umur udah sekian, tapi berasa kayak masih muda. Gak tau kalau orang lain lihatnya kayak emang seumuran kah, yang emang benar-benar real umurnya, atau emang agak lebih muda teman Pro 2? Kamu tim yang mana nih? Tim jiwa masih 17 tahun atau tim yang kayak udah siap jadi orang dewasa?

Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dua takkan ada cinta yang lain ya. Lagunya pas banget sih buat kamu, untuk seseorang teman pro dua ingin nyatakan cinta dan mengatakan ya emang gak ada yang lain teman pro dua ya. Semoga ya hubungan kamu sama seseorang yang udah kamu apa ya, kriteria kamu banget, orang tua juga kayak udah seneng banget teman pro dua. Semoga semuanya tuh kayak dipermudahkan gitu ya. Oke, teman pro dua, kita masih di Jaga Malam. Aku mau kasih info berikutnya teman pro dua, yang kamu tuh pengen banget punya badan yang kurus gitu ya, pengen diet, atau mungkin kira-kira kapan sih idealnya buat nimbang berat badan gitu. Jadi banyak orang tuh yang kayak mendapati angka timbangan melonjak drastis. Dan saat tiba-tiba ya dalam sehari ya. Jadi akibatnya tak sedikit juga yang ngerasa stres dan mengira program dietnya itu gagal gitu. Padahal bisa jadi lonjakan terjadi karena pada waktu dan cara menimbang berat badan itu salah gitu ya. Jadi dari ahli gizi Dr. Igus Ulfa Yazil, SPGK, menegaskan bahwa waktu paling akurat untuk menimbang berat badan itu adalah sebelum mengkonsumsi makanan, tepatnya itu di pagi hari. Jadi teman pro dua udah tahu dong, kalau misalkan kamu pengen banget menimbang berat badan kamu yang mungil itu, ideal itu di pagi hari ya.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik

Kedua, kalau kamu punya cinta yang lain tapi kamu udah punya capar, tobat woi. Kasian sama pacar kamu, teman pro 2 ya. Sama kayak Krisye sama Ungu yang satu ini, teman pro 2. Jadi ceritanya dia tuh minta dilupain ya. Karena ada cinta yang bakal gak bakal dia tinggalin gitu. Spesial buat kamu teman pro 2, cinta yang lain dari Ungu bareng Krisye nemenin kamu di Jaga Malam. Dan sekarang pukul 21 lebih 19 menit teman pro 2. Dan malam ini teman pro 2, aku tuh dari tadi kayak perih banget mata teman pro 2 ya, gak tahu mau ngapain lagi gitu. Udah bolak-balik ke kamar mandi gitu, sambil apa cuci muka teman pro 2 ya. Tapi masih aja air purifier juga udah ada di sini teman pro 2, di studio pro 2. Tapi gak mempan ya, saking tebelnya asap malam ini teman pro 2. Ini prihatin banget, bisa dibilang teman pro 2 ini makin parah. Semoga pemerintah teman pro 2, kita tahu mungkin sekali lagi bekerja keras untuk bisa memadamkan berjibaku sama yang bisa dibilang berkepentingan teman pro 2 ataupun yang bertugas di lapangan. Semoga semuanya cepat membaik teman pro 2 ya. Karena kasihan banget nih untuk orang tua kita yang udah tua, balita atau bayi. Kita pun yang udah dewasa ini kayak ngerasa udah sesak nafas teman pro 2 ya. Apalagi yang rentan terkena penyakit untuk lansia, balita sama bayi. Jadi tetap waspada teman pro 2, pakai masker, banyak-banyak minum air putih teman pro 2. Sekali lagi kita harus tetap sabar dan banyak berdoa teman pro 2 ya. Semoga semua cepat berlalu teman pro 2 dan kita semuanya sehat-sehat terus ya.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
2: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini enggak kekunci. Sambungin ah.
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

91 kepada Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar Traffic Jam, teman Prodi ya. Ini kabarnya lagi euforia. Ini vibes dari kemenangan timnas sepak bola semalam, teman Prodi, di panggung internasional, berhasil membakar semangat nasionalisme publik gitu ya. Jadi kejayaan skuad Garuda ini kayak bukan sekedar olahraga, melainkan bukti nyata bahwa kerja keras, kedisiplinan, dan rasa cinta tanah air itu selalu membuahkan hasil, teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin tentang sepak bola Indonesia, teman Pro 2, ada beberapa film yang bertemakan olahraga itu telah merekam perjuangan para atlet dalam mengejar piala dan juga mengharumkan nama bangsa gitu ya. Mungkin ini jadi

referensi juga buat kamu teman Pro 2 yang mungkin pengen banget nonton, lagi ada jadwal kosong gitu, pengen nonton film-film yang bertemakan olahraga ya, atau yang bertemakan sepak bola Indonesia. Yang pertama itu ada Garuda di Dadaku yang rilis di tahun 2009 teman Pro 2. Jadi film ini mengisahkan Bayu, seorang laki-laki sekolah dasar yang memiliki impian besar menjadi pemain sepak bola profesional dan membela timnas Indonesia. Namun jalannya tidak mudah karena sang kakek melarang keras cita-cita tersebut dan menganggap sepak bola itu tidak memiliki masa depan. Bersama sahabatnya Harry yang sangat memahami taktik sepak bola meski harus bergerak dengan kursi roda. Jadi Bayu berlatih secara sembunyi-sembunyi demi mengejar seleksi timnas U13 ya. Jadi kisah Bayu mencerminkan impian jutaan anak Indonesia bercita-cita mengenakan jersey merah putih. Kemenangan timnas hari ini adalah wujud nyata dan perjuangan anak-anak muda yang konsisten mengejar mimpinya dari bawah hingga berhasil berdiri gagah di lapangan hijau. Next, di tahun 2014 itu ada Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Ini juga diangkat dari kisah nyata teman Pro 2. Ceritanya Sani Tawinela, seorang mantan pemain sepak bola yang melatih anak-anak di Ambon di tengah situasi konflik sosial gitu ya. Jadi lawan sepak bola, Sani berupaya menyatukan anak-anak dari latar belakang yang berbeda agar terhindar dari bentrokan gitu. Jadi film terbaik FFI ini membuktikan bahwa sepak bola adalah pemersatu bangsa gitu ya. Next juga ada Sisi Santi, Love All. Ada juga Tiga Sri Kandi dan ada King, itu tayang di tahun 2009 teman Pro 2. Kamu Google aja deh teman Pro 2. Pasti banyak banget sinopsisnya atau nontonnya di mana gitu ya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Ada titik-titik di ujung doa Sal Priyadi, teman Pro 2 ya. Lagi ngedoain siapa buat malam ini, teman Pro 2? Ngedoain yang baik-baik lah ya, buat seseorang maybe, atau buat keluarga kamu yang kesehariannya tuh kayak ngekos, teman Pro 2, tinggal di kota, sedangkan keluarga itu ada di kampung gitu ya. Pasti selalu ngedoain teman berdua, semoga sehat-sehat selalu. Aku mau kasih info juga teman berdua, masih dari sebuah studi ya. Katanya sih ada perempuan yang suka minum matcha lebih penyabar daripada yang suka minum kopi. Jadi setelah teman berdua, matcha memiliki kombinasi L-tinin plus kafein ya, bikin otak tenang tapi tetap fokus, efeknya stabil ya, dan tidak bikin deg-degan seperti kopi. Jadi riset dari Jepang juga membuktikan kalau matcha bisa bantu nurunin stres dan jaga fokus setelah tekanan ringan. Sementara kopi, walau bisa bikin semangat cepat, seringnya datang bareng efek deg-degan dan mood swing. Jadi itu teman Pro 2 ya. Kalau misalkan kamu suka matcha, apakah benar kamu lebih penyabar daripada yang suka minum kopi?

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Semua 1,6 Pro 2 FM, Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku lihat dari media sosial dari Oki ya, tepatnya itu di Selapan, teman Pro 2, tapi aku lupa kecamatannya di mana, kecamatan Selapan gitu ya. Dan aku lupa di kampung mana teman Pro 2 itu, karhut lah, tebal banget asapnya teman Pro 2. Dan juga aku lihat di media sosial juga di kawasan Mariana ya, Banyuasin 1, katanya juga lagi kebakaran hutan juga ya. Jadi hari ini tuh semakin malam semakin pekat teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi di luar rumah, cepat pulang ke rumah teman Pro 2, jaga kesehatan. Atau mungkin kamu yang berada masih di luar beraktivitas, tetap pakai masker, tetap waspada teman Pro 2 ya. Karena ini mata semakin perih banget teman Pro 2. Jadi hati-hati aja buat kamu yang masih beraktivitas di luar rumah.

0: Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Lila kehabisan waktu teman Prodo ya. Aku juga hampir habis teman Prodo waktu aku. Bukan hampir habis ya, tapi emang udah habis temenin kamu di jaga malam untuk hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin Prodo FM. Udah aku kasih informasi juga teman Prodo buat kamu. Semoga ya menambah wawasan kamu teman Prodo ya. Tetap terus dengerin Prodo FM sampai jam 12 kalau bisa dengerin lagu di Jazz Music ya. Rian pamit, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prodo FM, terbaik kamu. Prodo FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih, kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
3: Teman,

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi pada acara Inspirasi Kolbu. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman perdua? InsyaAllah Allah muliakan. Mudah-mudahan teman-teman perdua senantiasa selalu dalam menungan Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada akhirnya akan Allah hadirkan kebaikan demi kebaikan dan juga sebuah kebahagiaan yang akan hadir dalam kehidupan kita semua. Amin insyaallah. Teman-teman perdua, alhamdulillah masih Allah izinkan untuk saya mengisi suara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada sebuah nasihat, sedikit nasihat yang dapat diterima oleh teman-teman perdua insyaallah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya memberikan sebuah nasihat perihal luka yang harus disembuhkan. Teman-teman perdua, buat kamu yang merasa bahwa kamu selalu sendirian, ingat, selama kamu masih mengingat Allah Subhanahu wa taala dan Allah selalu ada di hatimu, maka Allah akan selalu menjagamu dan menemanimu apapun keadaanmu dan dimanapun kamu berada. Teman-teman berdua, ada yang tahu gak kenapa kalau kita mengagumi seseorang, apabila orang itu menyukai orang lain, akan ada rasa sedikit, rasa cemburu dalam hati kita? Ada yang tahu kenapa? Iya, karena itu ada cinta. Akan tetapi teman-teman, dalam hal ini saya ingin mengingatkan, mengagumi itu boleh, tapi jangan berharap memiliki. Setuju gak? Terkadang kita berpikir teman-teman, berpikir bahwa mencintai seseorang tanpa bisa memiliki hanyalah sebuah properti yang hanya dimiliki bagi orang yang mampu. Paham gak filosofi ini? Nah, saya ingin memberikan sebuah motivasi untuk kita semua, terkhusus untuk diri saya sendiri juga pada hari ini teman-teman. Pesan pertama yaitu untuk pria, bekerja keraslah, perjuangkanlah masa depanmu, karena wanita kaya tak akan sudi melirik pria miskin, kecuali value mereka yang rendah. Dan untuk perempuan, bekerja keraslah, perjuangkan masa depanmu, karena pria kaya sering memandang rendah wanita miskin, bahkan tak bergelar. Maka, apa makna dari sebuah nasihat ini? Iya, setara itu penting teman-teman. Itulah kenapa para ulama sering menyarankan untuk memilih sebuah pasangan, untuk memilih sebuah pasangan hidup harus setara, harus sehufu. Artinya setara teman-teman. Dan satu nasihat lagi yang sudah saya sampaikan sebenarnya pada kesempatan yang lalu, bahwasanya teman-teman, penting banget gak sih buat kita para remaja untuk bisa mengatur prioritas dalam hidup. Soalnya kita pasti punya banyak hal yang pengen dilakuin, tapi waktu dan energi kita juga terbatas. Nah, aku ada tips supaya kita bisa mengatur prioritas di kehidupan kita nih. Pertama-tama, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Misalnya, belajar untuk sebuah impian kita, untuk menyelesaikan studi di universitas kita, untuk mengejar impian kita, atau bahkan menjaga hubungan sosial sama teman-teman. Kamu harus punya gambar yang jelas tentang apa yang pengen kamu capai. Dan kedua teman-teman, kamu juga harus tahu, dan kita juga harus tahu, mana yang perlu kamu lakukan, mana yang perlu kita lakukan sekarang, dan mana yang bisa ditunda. Jangan sampai deh, kita malah sibuk buat hal-hal yang gak terlalu penting teman-teman. Sementara yang benar-benar penting, jadi terbengkalai. Ketiga teman-teman, kamu juga harus ingat, buat ngatur waktu buat istirahat, kita tetap butuh waktu istirahat kita teman-teman. Jadi jangan sampai kita kelelahan. Jadi intinya, kita harus belajar mengatur prioritas, ngatur waktu, dan ngatur diri kita supaya bisa tetap seimbang. Because life is all about balance. Jangan lupa,
harus ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Harus balance, teman-teman. Mungkin ila walan, syukran kasyur. Barakallah liwalakum. Mohon maaf, masih banyak kurang yang salah. Maaf lahir batin, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Inspira Kolbu.

bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Nama Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Menteri Ketenagakerjaan Yesril Yerli menyatakan bahwa RRU Perundangan Ketenagakerjaan memperkuat pengawasan sebagai instrumen perlindungan dan juga penegakan hukum. Pengawasan ketenagakerjaan diarahkan menjadi lebih profesional, independen, responsif, dan juga proaktif. RUU tersebut memperkuat kewenangan pengawasan dan pemeriksaan, lalu juga pengumpulan data serta pemberian perintah perbaikan kepada pihak terkait.

Informasi selanjutnya, Tawang Pro 2, pemerintah mengalokasikan Bampres senilai 15 miliar khusus untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin. Dana Bampres dimanfaatkan BPBD untuk memperkuat operasional lapangan melalui pemberian insentif Satgas Darat dan juga pengadaan peralatan pemadam. Bampres juga melibatkan emas organisasi perangkat daerah, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan juga Dinas Sosial dalam pelaksanaannya. Informasi terakhir, Tawang Pro 2, Jupiter tampak menghilang di balik bulan semalam 6 Oktober 2026 dalam fenomena okultasi bulan. Fenomena dapat terlihat di sebagian Amerika Utara, terutama di Amerika Serikat bagian timur dan juga tengah. Okultasi Jupiter dari lokasi tertentu tergolong langka dan rata-rata terjadi sekitar sekali dalam 13 tahun. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Hits Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa era di Palembang, teman terbaik kamu.
1: Spada, selamat pagi teman Produa. Hai hai hai, ketemu lagi sama Naura pagi hari ini yang pastinya bakalan nemenin kamu sampai jam 10 nanti teman Produa. Pastinya kalau di Spada kita bakalan seru-seruan bareng Naura ya, dengan berbagai informasi yang juga bakalan nemenin pagi hari kamu biar kamu makin insightful, asik. Selain itu teman Produa, pastinya aku udah nyiapin juga playlist yang seru-seru banget untuk kamu. Kalau kamu pengen nambahin nih playlist-playlist supaya kamu makin semangat pagi hari ini, boleh banget langsung aja hit our WhatsApp di 0816 110916, atau juga di aplikasi kita teman Produa di RRI Digital, yang tentu aja aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. So teman Produa, ready to be having fun with Spada today? Let's go, we start Spada with Kereta Kencana by Hi-Fi.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bangun gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu.
1: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Malik The Essential dengan dunia sekitar teman Pro 2. Yang lagu satu ini kayaknya memang cocok banget untuk kita semua ya didengerin pagi hari ini, supaya kamu makin semangat menghadapi hari-hari ya. Karena emang lagu ini menceritakan tentang bagaimana kita sebagai manusia tuh bisa wajib ya yang namanya memandang suatu masalah itu tuh dengan pandangan yang lebih humanis lagi. Karena gak cuma kita aja yang punya masalah, tapi teman-teman kita juga banyak yang punya masalah. Jadi jangan cuma berpaku pada masalah kita sendiri gitu Mempro 2. Salah satu liriknya yang jadi lirik favorit aku banget itu, langkah manusia menjadi nyata saat bertindak bukan berkata. Nah jadi jangan cuma tong kosong nyaring bunyinya aja tuh Mempro 2, ada actionnya juga tuh, wajib ya. Kalau ada masalah jangan cuma dikeluh-keluhin aja, tapi juga ada action untuk menyelesaikannya. Yuhu. Tapi teman Pro 2, hal tersebut juga ternyata udah dilakukan sama pemerintah Kota Palembang, di mana memang masalah utama kita di Palembang saat ini itu adalah asap yang emang gak ada hentinya ya belakangan hari ini. Makin parah aja tiap harinya teman Pro 2. Jadi untuk kita semua semangat ya. Tapi dari pemerintah Kota Palembang sendiri, mereka juga udah melakukan langkah-langkah untuk membantu teman-teman semua yang pastinya menjadi di concern pertama ya, yaitu adalah permasalahan tentang ISPA teman Pro 2. Dan saat ini dari pemerintah Kota Palembang sendiri, mereka sudah menyediakan posko layanan kesehatan 24 jam di dekat lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla teman Pro 2. Dari Kepala Dinas Kesehatan Palembang, Penti Aprina juga mengatakan bahwa salah satu posko itu didirikan di perumahan Kartika Mataram, Kelurahan Talang Jambi, Kecamatan Sukarami, yang emang dipilih karena tidak jauh dari titik-titik karhutla. Dan dia juga mengungkapkan bahwa pelayanan kesehatan di posko itu didukung oleh tenaga medis di 4 puskesmas, yaitu puskesmas Talang Betutu, Talang Jambi, Sukarami, dan Sosial teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang mungkin memang punya permasalahan tuh, bisa datang ke sana teman Pro 2 karena bisa 24 jam juga ya. Dan dia juga menyebut bahwa pendirian posko kesehatan di dekat lokasi karhutla itu bersifat situasional, dan posko akan kembali dibangun apabila ditemukan titik karhutla yang berpotensi berdampak langsung terhadap masyarakat. Selain posko yang ditempatkan dekat lokasi karhutla di teman Pro 2, Dinas Palembang juga mengaktifkan posko kesehatan di 18 kecamatan di mana posko tersebut disiagakan selama 24 jam sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap. Keren banget ya pemerintah Kota Palembang. Semoga makin banyak lagi langkah-langkah yang bisa dilakukan ya untuk menjaga kesehatan warga Kota Palembang juga. Apalagi nih langkah paling utama pastinya bisa mengurangi asap yang sedang aduh parah-parahnya ya di Kota Palembang. Pastinya untuk kamu juga yang pengen aktivitas di luar ruangan, jangan lupa dipakai maskernya teman Pro 2, dan juga minum air putih yang cukup biar bisa jaga kesehatan sampai seharian penuh hari ini.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.

Masih di Semesta 1,6 FM, Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih tanggal 7 ya, teman Pro 2. Apakah gaji kamu masih lengkap atau udah habis gitu aja nih? Tapi teman Pro 2 ya, kalau ngomongin soal gaji, kalau kamu-kamu yang Gen Z, sebenarnya gaji-gaji kamu tuh perginya kemana sih? Apakah perginya ke main sama teman-teman kamu? Atau perginya nih ke restock, belanjaan, bulanan, restock, skincare, atau malahan kalau kamu yang sandwich generation harus bayarin UKT adik kamu atau sekolah adik-adik kamu gitu teman Pro 2. Nah, gimana nih? Di manakah duit kamu berlari teman Pro 2? Tapi nih teman Pro 2 ya, kalau menurut riset dari Jakpa, ternyata kalau para Gen Z ini uang-uangnya untuk gaji itu 75% dihabisin buat makan enak. Nah, ini dia teman Pro 2 ya. Memang jiwa-jiwa Gen Z tuh kalau enggak makan sehari udah deh, langsung bad mood seharian gitu ya enggak sih? Tapi emang gitu teman Pro 2 ya, makan enak tuh kayak penyelamat banget di era-era yang sekarang tuh kayaknya agak sulit diungkapkan gimana ya teman Pro 2 ya. Jadi emang makan enak tuh cara simple bikin mood booster makin naik gitu teman Pro 2. Jadi wajar aja sih kalau 75% gaji Gen Z itu larinya ya ke makan-makanan enak gitu teman Pro 2. Tapi meskipun 75% ke makanan yang enak gitu teman Pro 2, tapi para Gen Z ini tetap mikirin yang namanya uang tabungan. Karena nih dari riset yang sama gitu teman Pro 2, 63% responden yang konsisten itu juga mengatakan kalau mereka menyisihkan dana untuk tabungan dan investasi, diikuti oleh 62% yang mengalokasikan untuk perawatan diri serta orang tua, dan terakhir 56% untuk kebutuhan hiburan teman Pro 2. Jadi emang Gen Z ini penganut work life balance banget ya. Kalau dari dana penyisihannya tuh emang ada banget gitu teman Pro 2 ya. Yang pertama untuk investasi dan tabungan, terus tuh juga ada juga untuk perawatan diri, self healing ya, untuk orang tua juga, dan yang terakhir untuk kebutuhan hiburan. Ya pastinya kayak gitu ya teman Pro 2. Pastinya kalau kita punya uang ya tetap kita mindfully gimana kita spendnya teman Pro 2. Jangan juga ikut-ikutan tren-tren consumerism yang ada di social media, yang cuma beli barang cuma untuk gaya-gayaan aja. Jangan ya teman Pro 2. So teman Pro 2, kalau kamu sendiri setuju gak nih sama survei yang ada dari Jakpat ini? Apakah menurut kamu survei ini benar kalau misalnya Gen Z itu ngabisin uangnya kebanyakan untuk makan enak, atau menurut kamu malahan salah? Kalau kamu ada opini, boleh kamu bagiin di WhatsApp kita teman Pro 2 di 0816 110916.